0: Se cam
1: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati yang ada di Bener Purworejo. Lanjut lagi yuk, satu penelpon terakhir deh. Boleh, boleh, boleh. Barangkali ada yang mau desel-desel. Banyak banget ini yang tadi udah desel ya. Mungkin karena gak sempat WhatsApp ya, jadinya desel di telepon. Oke, ada siapa nih? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremix.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi di Jeremix.
0: Pagi, Wolfie yang cantik.
2: Halo, hai.
0: Hai. Nia baik, alhamdulillah. Apa kabar, Mafian? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat, baik juga, masih semangat dan bahagia.
0: Iya.
2: Aku habis mainan mobil-mobilan, Bania, jam segini.
0: Wih, berarti udah matengan. Gasik ya.
2: Udah dong, kan mau pergi. Mau pergi gasik.
0: Iya, mau OTW ya.
2: Iya, kalau mau pergi gasik, kan masa gasik, ngapa-ngapain gasik lah, Bania.
0: Iya, benar. Sarapan juga harus gasik, udah sarapan.
2: Kalau sarapan, bentar lagi. Belum.
0: Oh, belum. Itu terakhir ya.
2: Iya, habis sarapan baru mandi gitu. Belum mandi. Aku kebagian lagu enggak?
0: Kebagian.
2: Aku lagu Aku Tak Berarti Bagimu masuk enggak sih?
0: Oh, masuk. Ada.
2: Oh iya, iya boleh. Aku salam-salam dikit ya.
0: Silakan.
2: Tadi bapak-bapaknya, Mbak Warit, Mas Andre, Bu Yati, selamat pagi Bu Yati, sehat selalu. Terus buat Bunder juga, gimana kabarnya? Lama banget Bu Ayu, Bu Fatur sama Pak Fatur juga, Bu Kumis, Mama Uwi sama Dede Izan, juga Mama Cindy, Mama Ririn, Mama Naomi, Mama Asrof, Om Gendro, Mas Afid Jambi, Mas Ibnu, terus buat Pak De Selamat, Mbak Karmina, semua semuanya aja lah. Selamat pagi yang lagi monitor, pokoknya selamat pagi, selamat beraktivitas, sehat selalu buat kita semua.
0: Amin.
2: Buat
0: amin,
2: Mbak Nia, selamat tugas sampai tuntas, sehat selalu, bahagia selalu, pokoknya full barokah. Dipukul lagunya Mbak Nia ya.
0: Oke.
2: Terima kasih waktunya. Asum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Fian. Cukup dulu ya, sobat Sara, udah 4 penelpon tadi ya. Makasih yang udah desel banyak banget hari ini ya. Ada Papa Ijo, ada Mama Asraf, ada Pak Sutar, ada Bu Asi, hai mat pagi Ibu. Ada Bapaknya Nora juga, mat pagi. Neng Apri, Mama Izan, mat pagi ya. Wah, orang Pituruh juga deh. Mat pagi buat Bunda Ervito Akbar di Pituruh. Semangat Bunda ya, semoga lekas sembuh biar bisa ngebolang-bolang lagi. Oke, Nia bacain deh, ada atensi dari Duren di Ambal. Selamat pagi Mania, si ganteng kalem monitor. Katanya salam buat semua dulur lanang kawadon kabeh. Jangan tak lupa untuk Putri Selatan, Putri Ragil yang sudah nyenggol met aktivitas. Makasih Mania, makasih buat Duren di Ambal. Ada Mama Ardika Zahra, waalaikumsalam, mat pagi, sehat-sehat ya Mania. Absen pagi ini katanya salam go kabeh bae mat uprek ya. Lagunya Wong Sepele, boleh. Bisa-bisa. Buat penyirnya makasih, sehat selalu, full barokah dan full bahagia. Makasih doanya. Ada Mbak Sri Purworejo, waalaikumsalam, gabung nih Mbak Nia, lagunya Tabola Balik. Wah, tadi samaan Kak sama Kang Ion, udah diputar gasik ya Mbak Sri. Salam buat semua ibu-ibu yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bunder, Mbak Cindy, Papa Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif. Ada Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mbak Naomi, Mbak Bubut, Mbak Warit, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Putri, dan Mbak Yaya. Makasih Mbak Nia, oke. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Oke, ya cukup dulu sobat Sarah ya, yang hari ini lagi benar-benar dilanda kesibukan ya, mat pagi. Jangan lupa di tengah-tengah kesibukan itu juga harus tetap jaga kesehatan, apalagi yang sering pada pergi-pergi ya kesana kemari ya, penglihatannya juga perlu sehat ya. Gimana cara menjaga kesehatan mata? Nah, mata tuh objek paling vital ya, jadi paling rawan ya, jadi harus hati-hati dalam menjaganya. Jangan asal gitu ya. Coba deh di apotek dan di agen-agen resmi kami cari yang namanya Vitama, solusi kesehatan mata. Karena emang Vitama sudah diklaim 3 kali lebih cepat mengobati daripada obat-obat lain yang ada di pasaran. Udah lebih aman, halal, izin edar BPOM-nya udah ada. Dan kandungannya dalam Vitama tuh ada ekstrak wortel, ekstrak tomat, dan juga ada ekstrak daun pepaya yang tentunya banyak banget manfaatnya untuk kesehatan mata Anda. Bisa mengobati masalah mata rabun jauh, rabun dekat, mata silinder, katarak, glukoma, mata iritasi, mata kemerahan. Terus barangkali ada yang sakit mata berair gitu ya, bisa banget, silahkan beli aja di apotek dan agen resmi kami. Harganya mulai dari Rp150.000, satu botol isinya 50 kapsul, dan juga minumnya jangan lupa menggunakan air hangat. Vitama, solusi kesehatan mata. Nih lanjut dia, ada lagu Menyimpan Rasa. Stay tune bersama Nia di DJ Remix.

0: wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum, ulu jeng siang sareng Bapak Sahat di Palihan mana?
2: Waalaikumsalam, nami abdi Bapak Pepen Supendi di Kampung Sukasari RT 209 Desa Nagrak.
1: Sate acana ngagaduhan keluhan sapertos kumaha?
2: Keluhan teh suacana kurang awas.
1: Eta teh atau sabar lami ngagaduhan keluhan pak?
2: Kirang langkung 2 tahun.
1: Atos konsumsi Vitama kumaha karaosna?
2: Alhamdulillah titingilian teh carang teu sapertos kapungkur.
1: Ayeuna atos konsumsi Vitama sabaraha botol?
2: 3 botol bade jalan ka 4.
1: Harapan ka payuna atos konsumsi Vitama?
2: Hoyong sehat sapertos biasa deui.
1: Aya pesan-pesan kanggo konsumen
2: ka ibu-ibu sareng ka bapak-bapak anu ngagaduhan panyawat sapertos abdi, enggal peser Vitama di apotek sareng radio. Vitama solusi kesehatan mata.
1: Hatur nuhun, wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvita Pedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.

0: Oke, masih bersamanya di DJ Remix ya, gak asik banget. Lanjut sesi pon live-nya. Ya, yang mau naik-naik aja di 085186609984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DJ Remix.
1: Waalaikumsalam, Mister Remix, selamat pagi. Mbak Nia, apa kabar hari Minggu nih?
0: Alhamdulillah, Nia baik. Apa kabar, Ibu Asi, sehat?
1: Alhamdulillah, sehat nih.
0: Alhamdulillah.
1: Habis kebagian aku?
0: Iya, udah gak kebagian, Ibu. Udah. Ikut aja.
1: Gua cuma bentar SM seanjagat.
0: Iya, siap.
1: Pokoknya ya. Mau salah malang lah. Kalau nelfon yang lain biar kebagian, yang nunggunya juga itu.
0: Iya, biar pada yang desel-desel kebagian ya. Oke deh.
1: Terima kasih.
0: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak buat Bu Asi. Lanjut, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di DJ Remix. Mana? Kok enggak ada timernya? Udah diangkat. Halo, halo. Ayo, mana deh Sobat Sarah, pencetannya lagi. Dicoba lagi. Aneh banget ya menghubungkan ulang. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi di Jeremy.
2: Waalaikumsalam. Aku udah halo-halo, udah pencet-pencet.
0: Iya, sama. Aku juga udah tak pencet tapi enggak muncul timernya. Aneh banget.
2: Tapi di sini berdering loh.
0: Iya, tapi ini udah menyambung, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
0: Apa kabar ini Bu Sakinah, sehat?
2: Ya, seperti biasa, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
2: Mbak Nia gimana?
0: Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Kayaknya udah sembuh nih emplunya.
0: Iya, udah lumayan lah.
2: Udah kayak kemarin-marinnya bendeng.
0: Ya. Oh, emang lagi musimnya kali ya ini, Masya Allah.
2: Abu topnya dong.
0: Dong, diminum dong. Ini dari... apa namanya, lagi pada libur ya Dede Rahma juga ya.
2: Iya, agak santuy.
0: Oh, pantasan.
2: Lagi mau ini nih Mbak Nia, mau sarapan. Udah sarapan belum?
0: Oh, sarapan udah gasik kalau Nia mah.
2: Yaudah deh. Tuh, ditanyain Rahma pakai apa.
0: Pakai apa ya? Oh, sayur gendot, tahu enggak?
2: Tahu.
0: Iya, pakai itu enak kok.
2: Ini enak.
0: Enak.
2: Aku suka ini. Bobor Mbayung.
0: Wah, mantap tuh, enak deh.
2: Iyalah, apa aja enak, yang penting sehat ya Mbak Nia ya.
0: Betul, betul, betul.
2: Pasti enggak kebagian.
0: Lagunya udah enggak kebagian. Mau salam-salam buat siapa nih, Bu Sakinah?
2: Yang mau dinaikin apa tuh, Rahma tuh?
0: Apa Rahmani, ada Mengapa Dua, Kopi Lambada, sama Aku Tak Berarti Bagimu.
2: Yang itu aja deh, Kopi Lambada aja deh. Okay. Lama gak dengar.
0: Siap.
2: Yang barusan siapa tadi?
0: Bu Asi.
2: Oh iya, lupa. Masya Allah, tabarakallah, Bu Asi. Lupa. Terus salamnya buat Tak Bela yang mau otw ke rumahnya Bang Mamat ya. Adik-adik, aku sebenarnya mau ikut gabung tapi ya begitulah.
0: Kapan-kapan lagi ya.
2: Kapan-kapan aja, insya Allah. Buat Mbak Nia, ditunggu lagunya, sehat panjang umur, jangan lupa hati-hati. Iya Mbak Puput.
0: Siap.
2: Hati-hati di jalan, awas roda nenglundung. Assalamualaikum. Iya Mbak Waris,
0: iya,
2: nih aku salam.
0: Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Sakinah. Oke, satu penelpon lagi yuk Sobat Setara, ada yang mau naik enggak? Ih mantap. Selamat pagi buat Papa Ijo ya, gabung di DJ Remix lagunya Kopi Lambada. Boleh ya, salam buat semua pendengar Radio Star FM. Buat Mania sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih doanya Papa Ijo. Oke, ada siapa ini? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi DJ Remix. Wah, selamat pagi Pak Sutar. Apa kabar Pak Sutar hari ini?
3: Lagi flu, Mbak.
0: Waduh, lagi flu ya. Kok bisa samaan sih? Tapi ini ya udah agak mendingan lah. Cepat sembuh ya Pak Sutar ya.
3: Amin, sama.
0: Amin, amin, amin, amin.
3: Cepat sembuh kemaniannya.
0: Iya, amin.
3: Itu mendingan.
0: Lagunya udah penuh Pak Sutar.
3: Ya aku ikut aja.
0: Ikut ya, aja apa. Ya, yang penting seru-seruan ya, joget aja ya.
3: Ya mau ikut aja.
0: Semuanya bagus. Oke, mau salam-salam ya. Pak Sutar.
3: Salam-salam, biar dia bisa

0: Ya, apa
1: siapa lagi?
0: Nambah empat. Papa Yono. Ada waktu kan? Yang di latar belakangnya makinnya.
1: Bu Karmina, iya.
0: Yang ini kontrolnya coba buka surat di kata ke siapa ya sama dia sama dia. Semoga semuanya aja jalannya.
1: Oke, siap.
0: Yang lagi sakit-sakit semoga tak sembuh.
1: Amin.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mas Sutar, semangat cepat sembuh ya flu-nya ya. Jadi kayak kurang semangat ya Mas Sutar ya. Wah, mat sarapan buat Bu Asih, mantap banget tuh kayaknya nasi apa namanya nasi uduknya ya. Nih aja yang udah sarapan jadi kepengen makan lagi nih. Iya, dapat kiriman foto ya, masya Allah. Dan oke, sobat Setara, yuk yang lagi haus ya sambil dengerin radio Setara Kebumen sambil nembang. Haus mania ya, mending coba rutin minum teh moro ya. Apalagi teh moro tuh udah ada ekstrak serai sama jahe, jadi bagus banget untuk tenggorokan, bagus juga untuk tubuh kita. Hangat, nikmat, harganya terjangkau 15.000 aja. Masya Allah, mantep banget ya, 15.000 udah dapet teh segar dengan kombinasi herbal. Wih, wajib dicoba dan dibeli ya. Coba belinya di apotek dan agen resmi kami. Jangan khawatir, udah tersedia di sana. Yuk, ya lanjut pada lagu berikutnya. Ada Kopi Lambada. Stay tune, jangan kemana-mana. Tetap bersama Nia di DJ Remix.

0: kemana? Kok sendirian?
1: Ke radio, beli Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat siapa?
1: Buat suami, badannya lagi kurang fit.
0: Oh, pantesan sendirian. Ternyata suaminya lagi di rumah.
1: Iya, masnya mau nitip sekalian gak Habutop?
0: Boleh deh. Stok di rumahku juga mau habis. Lumayan, setelah rutin minum Habutop, badan saya serasa muda lagi. Hehehe.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

Di panggung juga acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani ini ya. Mohon maaf, barangkali banyak salah kata dan yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara berikutnya yuk, ada Sonetaria. Sampai jam 10 nanti dia masih menemani Anda. Jadi jangan kemana-mana ya, stay tune terus. Sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bunda Ervito Akbar dari Magulung Kidul, Kecamatan Pituruh, Kabupaten Purworejo. Saya akan sedikit bercerita. Sejak saya mengkonsumsi obat herbal ramuan Arab produksi dari PT Donatur Indonesia Group, yaitu Habutop, yang biasanya badan saya berasa cepat capek dan gampang banget masuk angin. Sekarang, alhamdulillah, badan lebih enteng, selalu fit, dan jarang banget sakit. Saya tahu iklan Habutop karena memang senang sekali mendengarkan radio. Makanya pas merasakan badan gak enak, langsung deh saya beli di apotek. Dan sampai saat ini saya juga suami masih rutin minum Habutop. Pokoknya Habutop memang obat herbal paling top deh. Untuk para pendengar radio, wajib coba juga ya, biar badan selalu sehat. Silahkan bisa beli Habutop obat herbal ramuan Arab ini di agen-agen atau di apotek-apotek terdekat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.

pagi, jelang siang, selamat Star FM Kebumen. Hai. Siang atau pagi, yang pentingnya hari ini cerah ya, dan juga bisa tambah semangat ya. Iya, bisa tambah semangat dong Bun ya, wajib semangat pokoknya. Hai yang mau ikutan berdendang bareng Sonetaria yuk di minggu paginya setiap hari sampai jam 10 nanti, boleh ya Nia, tungguin aja, silakan bisa merapat di WhatsApp maupun di SMS-nya, bisa di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Iya. Makasih ya udah merapat, ternyata banyak banget yang mau otw-otw. Hati-hati di jalan ya, pelan-pelan aja, semoga selamat sampai tujuan. Yang nunggu-nunggu lagunya diputar nanti ya, antri dulu ya. Oke, pagi ini juga dia bersama Habutop dong, produk kesayangan kita, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk melihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna, ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh dengan kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, hangat, segar, nikmat pokoknya ya kalau minum teh moro pagi-pagi ini. Iya, jadi kepengen nih Mania. Iya, coba dulu silakan. Udah seduh belum teh moronya? Belum ya, seduh dulu aja deh biar tambah hangat-hangat nikmat ya pagi harinya. Oke deh, Nia puterin lagi lagu. Ada koleksinya Bang Haji Roma Irama juga nih, sang raja dangdut kita. Ada Joget. Stay tune, jangan kemana-mana. Setelah pertama Nia di Star FM Kebumen.

0: Kan gak ada salahnya mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu, tapi baik juga kok dikonsumsi sama mama yang gak punya keluhan apa-apa, sebagai pencegah gitu loh pa.
1: Iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian, besok papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya papa juga mau habis.
0: Oke deh pa, makasih ya pa.
1: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.

0: wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dengan ibu siapa dan alamatnya di mana?
1: Ibu Krisni Wahyuni, RT 1 RW 3 Kabungan Lor Rembang.
0: Baik Ibu Krisni, beberapa kali saya lihat ibu beli Vitama. Kalau boleh tahu ibu punya keluhan apa ya Bu?
1: Keluhan saya

0: kesaksiannya Tanya, dan jangan lupa gunakan terus vitaminnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al-Baro.

0: Oke, satu lagu baru seru muncul ada Keramat ya. Satu-satunya yang menyayang kita tanpa mengharapkan imbalan ya. Kita gak bakalan bisa ya membalas beliau ya, ibu kita tercinta. Iya, tetap semangat ya, sehat-sehat buat ibu-ibu kita ya. Seorang ibu tuh banyak banget tugasnya ya sobat setara. Kadang kita tuh yang gak tahu, dikira enak di rumah terus ya, padahal di rumah aja tuh banyak kerjaan ya. Sampai-sampai kadang gak sempat sarapan, sarapannya malah siang ya, artinya makan siang gitu. Iya, dikhawatirkan nanti sering telat makan ibunya ya, takut mahnya kambuh. Nah, biar gak kambuh-kambuh lagi, coba nah, buat sobat Star FM, jangan lupa ya dibelikan Habutop ibunya ya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bagus banget untuk daya tahan tubuh, untuk yang sering banyak kambuh-kambuh, asam lambung, asam urat, TBC, migrain. Barangkali sobat Sarah nih ada yang sering juga kena sakit diabetes, kolesterol ya, dan pokoknya berbagai masalah sakit lainnya. Ayo silakan bisa coba beli ya. Belinya di mana, Mania? Belinya beli Habutopnya. Belinya bisa ke apotek dan ke agen-agen resmi kami. Sudah kita stok yang banyak ya. Tapi kalau kosong emang benar-benar laris itu ya. Setiap kita stok langsung habis. Nah, buat sobat Setara yang khawatir habis nih, udah ke sana bisa merapat ke Radio Setara FM Kebumen aja. Di sini masih ada dan banyak ya stok Habutopnya. Ya, mau yang 50 kapsul boleh, yang 100 kapsulnya juga ada, atau yang 200 kapsulnya juga boleh banget nih, mumpung masih tersedia. Iya, kalau pengen lebih irit, lebih hemat, belinya yang 200 kapsul aja ya. Gak usah yang kecil, belinya langsung yang paling gede, biar satu keluarga di rumah sehat semua badannya. Minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Nah ya, yang pengen COD, pengen dikirim paket, kirim alamat aja gitu ya, nanti kita kirim paket Habutopnya. Untuk pembayarannya nanti bisa transfer juga, jadi gampang ya, gak usah susah-susah, yang gampang ada. Nah, ngapain yang ribet ya. Bener banget sobat Sarah. Oke, makasih yang udah ikutan gabung-gabung pagi hari ini. Ini nih ya, nanti lanjut bacain atensinya ya. Yang belum gabung masih ditunggu untuk atensinya di 085186069984. Selamat pagi buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Gasikan juga ya Mama Rizky ya, mantap. Waalaikumsalam, ikutan gabung nih, katanya request lagunya Senandung Rindu. Salam buat Bunda Ervita, Mama Awal, ada Mama Asraf, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Warit, Kang Oyong, Kang Giman, Pak Desa Songko, Durin Diambal, dan buat semua pendengar Radio Setara FM Kebumen. Buat Mania ya, buat tugas aja. Terima kasih Tania. Iya, terima kasih kembali ya buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Kita lanjut lagi deh, dari siapa lagi ini? Wah, ada Mas Andre. Selamat pagi juga ya Sonetaria, mau minta lagunya Jatuh Cinta dari Rama Irama. Oke deh, salamnya buat ibu aku, Ibu Ayu Gemoy, ada Bunda Ervito, Bu Fatur, Bunda Juliet, Bu Tika Darmanto, Bu Asih, Bu Heni, Bu Kowi, sama Fia, nama Asraf, sama Riri, nama Izan, nama Cindy, ada Mbak Wariet, Mbak Kembar, Kang Mamat, Papa Ijo, Pak Yanto, Mbak Yanti, Mas Abi Jambi, dan buat Om Paryono ya. Buat Nia, Mas Ciarna aja, sehat terus dan jangan lupa bahagia. Makasih buat Mas Andre. Lagunya udah dia munculin ya, Jatuh Cinta dari Rama Irama. Si ganteng kalem masih setia, duren diambal. Mot pagi ya, masih nyimak monitor nih Bania. Salam buat semua sedulur-dulur lanang wadon kabeh, tidak lupa untuk Putri Selatan juga. Dan untuk semua yang udah nyenggol duren diambal ya, mat aktivitas buat menua sukses terus, amin. Makasih doanya buat duren diambal. Ih, kayaknya tadi ada ini ya. Oh, SMS dari Pak Sutar. Selamat pagi juga Pak Sutar. DTL yang darinya asik banget. Salam-salam buat Mbak Nia, buat Bu Yayah, Bu Eko, Bu Fatur, Bu Kumis, Bu Saminten. Ada Bunda Tini, Mama Naomi, Mama Wulan, Bu Heni, Mama Anggun, Mbak Warit, Mbak Oom, Mbak Yono. Ada Om Yono, Om Taryono, Om Paryono juga, Pak Mas Supar, Pak Deslamat, Bapaknya Nora, Pak Karim, Pak Musin, Pak Sabar, Pak Jijapin, Mas Suradi, Mas Ucup, Mas Gondrong, Bu Sri, Bu Heni, Umi Hanif, dan Bu Rendi Ambal. Dan buat manianya matugas lagunya Gulali. Ya, ditunggu aja ya Pak Sutar ya, untuk lagunya nanti Nia puterin. Oh, ini ada pesan suara dari Bu Asih ya, yang belum Nia puterin. Boleh, coba kita puterin dan simak bareng-bareng.
1: Joni Taria, selamat pagi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Iya. Kali ini aku mau lagunya Joget. Salamnya buat fans Star FM seantero jagat, ucapannya selamat pagi, selamat berdendang ria bersama Soneta. Buat Mbak Nianya, selamat bertugas, semangat dan sehat selalu. Terima kasih, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih buat Ibu Asi, semoga sehat selalu buat Bu Asi. Lanjut ada Pak Paijo, selamat pagi jelang siang buat Pak Paijo. Soneta Ria, selamat pagi, lagunya Keramat. Salam buat Bunda Pagi, Mbak Putri, Mbak Kakung, Bunda Wartit, Bu Titi, Bu Asih, Bu Ayu, Bu Yati, Bunda Rukmi, Bu Tika, Bu Fatur, Mi Hanif, Mama Agung, Mas Andre, Mas Imam, Bapaknya Nora, Om Paryono, Om Gendro, Mas Giman, Duren Diambal. Dan buat semua penggemar radio Star FM Kebumen ya, buat Mania semoga sehat selalu, sekeluarga full barokah. Makasih buat Papa Ijo. Wah, Kang Arif Wildan ya, selamat pagi buat Kang Arif Wildan. Lagi CFD-an atau lagi di rumah ini ya. Ada Mbak Yanti Barun, waalaikumsalam, selamat pagi juga. Gimana kabarnya Mbak Nia hari ini? Alhamdulillah baik. Semoga Mbak Yanti juga sehat di sana ya. Selamat pagi Sanitaria yang dendunya asik banget. Mbak Nia mau salam-salam nih buat Mbak Putri sekeluarga, Bu Yati, Bu Tika, Bu Asih, Bu Saminten, Mbak Yayah, Mama Naomi, Mbak Nora, Mas Andre, Mbak Warit, Mbak Sri, Mama Asrah, Mbak Rena, Mbak Cindy, dan buat semua fans Radio Star FM Kebumen. Buat Mbak Nianya mau tugas sampai selesai, sehat selalu, semangat, dan diberikan kesehatan serta rezeki yang barokah. Amin. Bani, aku lagunya Kamelia. Makasih atas waktunya. Sama-sama. Nanti ditunggu ya Mbak Yanti untuk lagunya, udah nialis tinggal diputar aja. Oke. Selamat pagi buat Mama Ririn cantik. Waalaikumsalam. Lagunya Ani, tolong di-play. Salam buat semua FKF SS Kumala, salam sehat buat Mania. Semoga sehat selalu, panjang umur, murah rezeki, full barokah. Makasih doanya buat Mama Ririn. Mbak Ida di Kedawung ya, selamat pagi juga. Mbak Nia, aku lagunya Beku, tolong diputerin dari Ida di Kedawung. Gimana kabarnya Mbak? Enggak Mbak, makasih. Ya, sama-sama buat Mbak Ida di Kedawung ya. Alhamdulillah Nia baik, ini sehat. Alhamdulillah. Iya dong. Putri Selatan, selamat pagi juga. Ikutan nimbrung lagi pagi ini ya, lagunya Menunggumu. Saya oh, menunggu. Salam-salam buat Mas I, sehat selalu. Buat Mas Andre, Bapak Romeo Diambal, Mbah Warit, Pak Fatur, Bu Fatur, Pak Kumis, Bu Kumis, dan buat semuanya aja fans Radio Star FM Kebumen seantero jagat ya, ucapannya selamat beraktivitas. Buat Mania jangan lupa dan bahagia dan selamat bertugas. Terima kasih buat Putri Selatan. Ya, ada Mbak Sri Purworejo. Waalaikumsalam. Gabung lagi Mbak Sri. Ya, di Sonetaria lagunya Tak Berdaya. Boleh, boleh, boleh. Salamnya buat ibu-ibu aja yang lagi pada monitor, Bu Yati, Bu Karmina, Papa Ijo, Pak Yanto, Mi Hanif, Mbah Putri, Bu Ayu, Pak Sutar, Mama Naomi, Mbah Bubut, Bu Sakina, dan Ibu Karmina. Makasih buat Mbak Sri Purworejo. Bunda Nesalis, waalaikumsalam. Selamat pagi, Bunda. Nia baik, alhamdulillah. aku mau nitmania dari jam 6 lanjut acara Sonetaria, tapi tadi lagi sibuk banget. Salamnya buat semuanya aja, sahabat Fanstar FM Kebumen yang lagi monit. Selamat pagi aja semuanya. Buat Mbak Nia mau tugas, semoga sehat selalu, full barokah. Tolong diputerin lagunya Bahtera Cinta. Boleh bundanya Salis, nanti Nia list-list aja ya, sesuai urutan nanti ya. Nanti juga sambil diselang-seling sama yang lewat pon live ya. Jadi ditunggu-tunggu aja untuk lagu-lagu yang belum diputar. Satu pesan lagi deh, di bawahnya bundanya Salis tuh ada Mas Giman Dilajar. Waalaikumsalam. Minggu 21 Juni Sonetaria, aku mau kirim-kirim salam. Katanya buat Mama Rizky Tanasari, Bunda Wati, Umi Hanif, Bu Saminten, Mama Azril, Mama Sakina, Bu Emi, Mbak Cindy, Putri Ragil, Putri Selatan, Bu Kumis, Bro Sita, Bu Yati. Ada untuk Pak Sutar Poncowarno, Mama Aida, Papa Ijo, Mami Irfan, Neng Apri, dan Bundanya Salis sama Siti Pasar Senen. Terima kasih buat Mania, selamat bertugas, jangan lupa girang selalu. Waalaikumsalam. Makasih buat Mas Giman Dilajar, udah girang banget. Iya dong ya, girang sekali ini. Makasih yang udah ikutan gabung. Yuk kita lanjut our dendang bersama Sonetaria sampai jam 10. Ada lagu Gulali. Jangan kemana-mana, stay tune terus bareng Nia di Sonetaria.

0: kenapa Jo? Ngelamun bae tok teleng-teleng.
1: Aku bingung Sul. Mikirin bojone orang mari-mari penyakite.
0: Lah, emang bojomu kena ngapa, Jom?
1: Kena-kena diabetes, Sul. Wis setahun kok. Wis diobati ngana ngene. Tapi urung ana perubahan sama sekali.
0: Oh alah, kue masalahmu. Ya karo habutop, Jom. Obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.
1: Regane larang ora, Sul?
0: Ana telu macem, Jom. Sing rega 1000 ana, sing 150 ana, sing 230 ana, Jom. Tinggal milih arep rega sing pira.
1: Wis, jajal sing murah disit apa ya? Ayo atuh, Sul. Batir itu kok.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo, Kuayuhan. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma. Alamat Jalan Laut Petanahan atau Depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan, Kebumen.

0: Ani, kemana si Ani ya? Lagi nyuci baju, nyuci spray. Lagi sibuk mana Aninya ya? Udah deh, ya agak sibuk aja yuk nih undang di sesi Pon Live. Yang mau naik-naik aja di 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Sonetaria.
0: Wah, selamat pagi Mbak Warit. Apa kabar hari ini Mbak Warit? Sehat Mbak Warit? Alhamdulillah, udah sarapan, udah kuat ya tarikannya, sinyalnya juga ya.
1: Pagi-pagi udah naik 2 kali.
0: Wih, mantap. Iya.
1: Apa lagunya mana?
0: Apa tuh lagunya tuh Mbak Warit? Sonetaria.
1: Lagunya.
0: Apa?
1: Menunggu.
0: Menunggu. Tadi ada yang request juga. Ya, yeah. Langsung diputerin habis ini. Oke deh.
1: Oke, tunggu waktu lagunya.
0: Salamnya nih Mbak Warit.
1: Salamnya buat semuanya aja lah yang masih dengerin Tara FM Kebumen. Buat mbaknya, terima kasih waktunya.
0: Terima kasih kembali buat Mbak Warit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi, ayo. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria. Kok ngilang. Ayo, pencet lagi. Gak ada notifnya nih. Kok cuma bergerak-gerak, gak ada notif yang nelpon sih. Iya bingung, gak bisa angkat teman-teman sobat Star FM. Coba deh. Di, tahu gak dipanjar ya, istilahnya tuh ya, mencetnya agak lama gitu ya. Kenapa di sini gak ada notifnya, gak bisa ngangkat telepon. Ini aja heran loh. Coba yang ini. Oh, ini ada nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sonetaria.
2: Selamat pagi Sonetaria.

0: monit setiap hari ya, tapi nggak bisa-bisa naik ya, kalah terus ya.
1: Terus
0: melorot baik, melorot baik.

0: Apa?
1: Apa yang enak deh?
0: Lagunya minta piano.
1: Piano, mantap. Itu bagus tuh. Ayo, nanti nih puterin.
0: Yang ini apa namanya?
1: Nah, ini yang gak tahu liriknya.
0: Iya. Kan nanti itu pinginnya terus.
1: Pak Ino ya, nanti dia puterin deh. Siap, siap, siap.
0: Salam buat Putri Mbak Apo, Pak Alvaris ini. Eya, Yung Wader, Bukumi, terus Pak Juni yang santun di episode di Garungi. Ya semuanya aja lah, bingung.
1: Iya, kalau udah naik pokoknya semuanya aja ya, soalnya takut kelewatan nanti pada iri. Bingung ya.
0: Semoga sehat selalu.
1: Amin.
0: Juga
1: apalagi Madi. Iya.
0: Barokah.
1: Amin ya rabbal alamin. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Dina ya. Kita lanjut lagi, agak putus-putus emang sinyalnya ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Sore tadi.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Dina, apa kabar?
1: Alhamdulillah Nia baik, apa kabar Ibu Yati, sehat Ibu?
2: Sehat alhamdulillah.
1: Alhamdulillah deh. Bisa
2: lagu Mbak Dina.
1: Apa lagunya?
2: Anak yang Malang.
1: Anak yang Malang, boleh.
2: Salamnya fotokopi yang tadi pagi aja.
1: Nambah enggak nih buat siapa?
2: Nambahnya Kak Ucup sama Mama Intan sama Mama Dina. Sekalian.
1: Iya, sama Pak Retiminya, terus?
2: Terus, siapa? Semuanya aja.
1: Oke.
2: Yang mendengarkan sekarang.
1: Siap, terima kasih.
2: Terima kasih, Mbak Nia.
1: Iya, sama-sama Bu Yati.
2: Selamat tugas, sampai tuntas. Semoga saya selalu.
1: Amin ya rabbal alamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pergi karena terpaksa demi cita-cita. Yuk lanjut lagi satu penelpon lagi. Atau udah penelpon lagi nih. Yuk yang balapan nih, lagi balapan mencet-mencetnya lebih kenceng lagi yuk. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Sanitaria.
3: Selamat pagi, Mbak Nia.
1: Wah, pagi, Bu Garmina.
3: Sanitaria.
1: Iya, apa kabar hari ini, Bu?
3: Iya, alhamdulillah sehat, Mbak Nia, sehat.
1: Alhamdulillah, sehat, baik.
3: Iya, kemarin mati lampu, Mbak Nia.
1: Oh, pantesan, gak monit ya?
3: Iya, mati lampu sampai sore.
1: Iya.
3: Masih ada sebagian lagu Mbak Nia?
1: Masih. Lagunya mau apa?
3: Tersesat.
1: Tersesat. Siap. Nanti Nia puterin ya. Sambil salam-salam.
3: Iya, salamnya buat Bunda Ervito, selamat pagi. Tapi itu Mama Dina ya.

0: Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yaya, Bapaknya Naura, Mas Andri, Pak Islamet, terus Om Kendro, Mbah Ahmad, Mbah Yakub, Mbah Lasmin, oh iya, Mbah Warid, selamat pagi, Mbak. Iya, hampir ketinggalan Mbah Warid yang sebelah sana Laut Biru. Ya, dan semuanya aja Mbak Nia, selamat pagi.
1: Okay,
0: buat Mbak Nia, selamat bertugas sampai tuntas. Terima kasih
1: waktunya. Sama-sama Ibu.
0: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Karmina. Yuk ditunggu Sobat Sarah. Satu orang penelpon lagi. Salam balik buat Bu Yati nih dari Mama Dina ya. Selamat pagi juga buat yang siapa sih ini SMS-nya. Katanya dari Mas Jihan di Kebumen minta berkelana buat Pak Son Haji di Rowerjo, Pak Sutar, Mas Waris Maulana. Selamat pagi semuanya yang lagi monitor. Makasih buat Mania, jangan lupa bahagia. Makasih juga buat Mas Jihan di Kebumen. Yuk lanjut, halo. Assalamualaikum, selamat pagi Sanitaria.
2: Selamat pagi Sanitaria.
1: Wah, selamat pagi. Akhirnya Keri Dewek lumayan lah dapat waktu ya. Mama Naomi, sehat? Gimana kabarnya? Sehat?
2: Iya, kayaknya udah mau menyerah. Mania masih ngomong satu lagi.
1: Iya, satu lagi gak apa-apa deh. Kayaknya lagi banyak yang monit. Boleh lagunya apa? Satu
2: harus,
1: lagu terakhir.
2: Harus kabar akhir.
1: Tapi antri ya, dibawa sendiri ya. Boleh. Salam-salam nih.
2: Iya, yang ada pada masuk aja Mbak Warit. Sehat selalu yang di sana. Terus Mbak Mina, Bu Yati, sehat selalu juga. Mama Dina ya?
1: Iya, Mama Dina.
2: Juga Bu Asi, Bunder, Mama Ashraf. Terus Mama Fatma, Sinti, Pak Sultan tadi, terima kasih salamnya. Terus Andre, siapa lagi ya?
1: Siapa lagi?
2: Pada kumpul-kumpul lah. Terus buat Mbak Nianya, siapa lalu semangat ya? Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mama Naomi. Iya. Oke deh. Coba cukup dulu ya Sobat Sarah FM. Makasih yang udah monit-monit hari ini. Makasih. Salam balik buat Ibu Karmina dari Mama Dina. Makasih cawelannya Ibu Karmina dari Mbah Warit yang ada di Pekanbaru. Mantap banget ya, jauh-jauh belum pernah ketemu, kita jadi satu saudara, satu keluarga gitu ya. Jadi saling mengenal ya. Semoga ada suatu saat gitu, kapan bisa ketemu bareng-bareng kopdar gitu. Masya Allah, pasti rame banget ya. Semangat buat kita semua Sobat Sara FM. Semoga diberikan kesehatan ya. Biar tambah sehat, tambah semangat juga. Jangan lupa setiap hari rutin minum Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop ya. Habutop udah disempurnakan dan dipadukan dengan ramuan khas dari Raja-Raja Nusantara. Jadi udah aman ya, halal, izin edar BPOM-nya udah ada, dan terlebih lagi satu-satunya herbal alami yang tanpa efek samping dan tidak menimbulkan ketergantungan obat. Jadi yuk segera coba beli di apotek dan di agen-agen resmi kami. Jangan sampai kehabisan untuk Habutopnya ya. Mau yang 50 kapsul, yang 100 kapsul, atau yang 200 kapsulnya sudah tersedia. Oke, sehatkan badan bareng Habutop. Nih lanjutin ada lagu Menunggu ya. Jangan kemana-mana, tetap bareng nih ya di Sonita Ria.

0: 1 konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, ini mohon maaf ya Bu mengganggu waktu siang harinya. Dengan Ibu siapa ya, silahkan diperkenalkan.
2: Saya Ibu Zaina dari Cimuni Kupang Sari Kesugian.
1: Iya, kedatangan saya ke sini mau bertanya, Ibu benar pengguna Vitama?
2: Iya.
1: Iya, bisa diceritakan Ibu, silakan pengalaman menggunakan Vitamanya.
2: Jadi, keluhan mata saya itu mata terasa gatal dan kadang berair. Kemudian, saya dengar iklan Vitama, saya beli dan setelah habis 2 botol, alhamdulillah, keluhan yang saya alami sembuh.
1: Iya, Vitama itu khasiatnya nyata ya Bu?
2: Iya, nyata.
1: Oke, terakhir ya Bu, saran untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti Ibu, silakan.
2: Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Vitama. Saya sudah membuktikan Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, terima kasih ya Bu. Demikian pendengar, kisah nyata dari salah seorang pengguna Vitama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotik Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko

dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun atau Timur SMP Negeri 1 Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit kilometer 1 Sarwo Gadung Mirit Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, K.

0: Oke, masih bersama Nedi 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng Sonetaria. Asik banget deh. Lanjut sesi Fun Life nih. Fun Life kedua ya. Yang mau naik-naik yuk ditunggu di 0851 8606 9984. 0851 8606 9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Sodetaria.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia ya.
0: Iya, siapa di sini, di sana?
1: Saya Ida, di Sekutan Mirit.
0: Oh, Mbak Ida di Mirit, salam kenal ya.
1: Iya, kenal wali.
0: Alhamdulillah, akhirnya bisa naik juga. Kayaknya tadi udah desel-desel ya, Nia lihat ya.
1: Udah lama sih, Mbak, ingin masuk. Tapi susah.
0: Tapi susah, iya rame, alhamdulillah selalu rame ini.
1: Pendengar setia Mbak.
0: Wih, terima kasih. Iya, malu-malu
1: sambil
0: ya.
1: Kerja, sambil dengerin.
0: Oh, sambil kerja, semangat kerjanya ya.
1: Iya, makasih doanya.
0: Tapi lagunya udah penuh nih Mbak Ida.
1: Ya.
0: Lagunya udah penuh. Jadi tinggal salam-salam.
1: Oh iya, salamnya buat semuanya aja. Kalau takdiran masih itu mau minta perjuangan dan doa.
0: Iya, soalnya udah penuh.
1: Iya, dan apa-apa dari
0: terima kasih. Iya.
1: Terima kasih waktunya.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Mbak Ida di Mirit ya. Ada SMS dari Mbak Yanti di Wonosobo. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Nia. Hari Minggu gak libur ya? Gak libur ini Mbak Yanti ya. Selalu siaran pokoknya ya, setia menghibur pendengar. Selamat siang Mbak Nia. Aku request lagunya Angka 1. Aduh, lagunya udah penuh ya, dan angka 1-nya gak masuk di Rama Irama ya. Salam buat semuanya aja, semoga pada sehat selalu. Inilah aku lagi jemurin gabah buat Mbak Nia. Salam sukses dan terima kasih Mbak Nia. Waalaikumsalam. Makasih buat Mbak Yanti yang ada di Wonosobo. Wah, di sana udah panen ya, daerah Wonosobo ya. Mantap, dingin-dingin sambil jemur-jemur gabah ya. Udah gasik pasti dari tadi ya. Ternyata udah cepet banget ya. Baru kirain baru kemarin musim panen, sekarang udah mulai musim panen lagi. Masya Allah ya. Jangan lupa habis dari sawah atau lagi di sawah, gatel, olesin minyak herbal Sultana. Minyak herbal serbaguna. Udah pada beli Sultana belum nih Sobat Sarap? Belum ya? Yuk beli, jangan sampai kehabisan pokoknya ya. Udah aman, halal, harga mulai 15.000 aja udah dapet minyak herbal Sultana yang cocok untuk segala macam usia, dari anak-anak, dewasa, orang tua bisa banget pakai Sultana. Oles-oles balurin aja minyak herbal serbagunanya. Dan barangkali yuk, selain untuk yang gatel-gatel, Sultana juga bisa untuk yang barangkali sering ini nih, apa namanya, kesleo ya, pengen pijit urut, pengen kerokan, yang mabuk perjalanan, yang kulitnya berjerawat biar jerawatnya kering gitu ya. Pokoknya bisa oles Sultana minyak herbal serbaguna. Kalau beli gak usah tanggung-tanggung, belinya yang paling gede ya untuk Sultananya. Iya, yang paling gede berapa Mania? Yang paling gede tuh 100 mili, mulai dari Rp47.000. Jadi silahkan bisa didapatkan minyak herbal Sultananya di apotek dan di agen-agen resmi kami. Betul banget. Minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Nia puterin yuk ada lagu dari Rama Irama, Tersesat. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mama Fitri dari Banjarmuka dan saya mau berbagi pengalaman. Saya pernah merasakan gejala sakit jantung. Saya sudah minum obat dari dokter dan setiap bulan saya selalu kontrol. Tapi belum ada hasil yang sempurna. Lalu saya dengar dari iklan di radio, ada obat herbal namanya Habutop. Lalu saya beli dan saya minum setiap hari. Dan sekarang saya konsumsi secara rutin. Alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur menghilang. Tapi saya tetap lanjut minum Habutop terus. Sekarang badan saya terasa lebih sehat dan alhamdulillah penyakit jantung saya dah hilang. Terima kasih Habutop, obat herbal produksi PT Dinatur Indonesia paling top. Terima kasih Habutop, terima kasih teman-teman.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruk.

Aku juga Cara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Setara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa lain waktu lagi bersama Nia. Nia izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

kedua, terkadang lebih baik menjauh dari yang kamu cintai. Bukan karena berhenti mencintai, tapi karena harus melindungi diri dari luka. Aku rayu.

0: meningkatkan imunitas tubuh. Alhamdulillah, dadi orang gampang meriang.
1: Temenan, Kang. Aku harus pemilu ngombe Habutop lah. Siapa ngerti cocok.
0: Temenan, Kang. Habutop emang ramuan Arab sing paling top. Wis, ngana tuku.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah

sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau

Herbal Alian, Apotik Taher Farma Alian. Alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan, Bojongsari Alian.

0: Aduh, sebel banget ih ngabisin bahan doang.
1: Kenapa sih Bu, teriak-teriak mulu pagi-pagi?
0: Ini loh Pak, Ibu kan lagi bikin kue. Ikutin resep sama tutorialnya di YouTube. Ini udah percobaan ketiga kali gosong mulu. Padahal tuh tulisannya di oven selama 50 menit. Apa oven kita yang rusak ya Pak?
1: Ah, masa? Itu kan oven baru Bu, hadiah jalan sehat Agustus kemarin. Jarang dipakai pula. Masa rusak? Coba-coba, mana lihat resepnya?
0: Nih, Ibu udah ikutin sedetail mungkin loh, Pak.
1: Masya Allah, Ibu. Di oven selama 30 menit, Ibu. Bukan 50 menit. Masa Ibu nggak bisa lihat angka digitalnya sih?
0: Masya Allah, Pak. Pantesan beda warna gini kuenya.
1: Kan Bapak udah bilang, ikut konsumsi Vitama dan pakai Vimata yang Bapak minum. Nih, Ibu nggak pangling, ya jarang pakai kacamata.
0: Kok iya ya, Pak?
1: Nah, besok Bapak beliin deh sekalian buat Ibu. Tapi harus dikonsumsi rutin Vitamanya. Diminum 3 kali sehari dan Vimatanya ditetes 2-3 kali sehari 1 tetes. Vitama kan udah pasti solusi kesehatan mata.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2984 081-222-32-2984. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal.
4: 98.4 Stara FM.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silahkan beli Habutop, obat herbal ramuan herb. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Wasima, alamat Sumber Sari, RT 02 RW 11 Kecamatan Majenang. Saya mau berbagi cerita. Saya punya keluhan mata, kepalanya sering pusing, lehernya kaku, matanya ada gangguan lah sedikit. Terus saya mendengar ada iklan di radio produk Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Kemudian saya beli, saya konsumsi, alhamdulillah habis satu botol, ada perubahan. Terus saya mau beli lagi. Untuk para pendengar yang punya keluhan mata seperti saya, silakan belilah Vitama yang bisa membantu memelihara kesehatan mata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pagurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pagurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pagurso.
4: 98.4 Setara FM.

0: Di, abu topeng atau ketinggalan?
1: Ya kudu. Kembok, dilat maning badaji.
0: Lah, apa hubungane abu top karo badaji?
1: Kaya, lebaran haji itu identik karo apa?
0: Kurban.
1: Nah, naik kurban biasanya daging apa?
0: Naik ora sapi ya kambing.
1: Nah, sing biasa disate.
0: Ya kambing.
1: Nah, supaya bisa akeh mangan sate kambing tapi ora kena kolesterol, darah tinggi, ya kudu persiapkan diri dari awal, minum rutin habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop, supaya wareg mangan satene tanpa wedi darah tinggi utawa kolesterol.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop.

ginjal, jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutat sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutat didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

0: mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: gatal, mata merah, katarak, dan lain-lain.
1: Wah, pas banget buat aku, Ron, yang penglihatannya kabur. Ini aman kan, Ron, buat dikonsumsi jangka panjang?
0: Aman dong, Dre. Nggak ada efek sampingnya, karena terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, wortel, dan tomat. Vitama, solusi kesehatan mata.
2: Vitama Denatur. Vitama bisa membantu memelihara kesehatan mata bagi yang menderita mata merah, mata gatal, mata minus, glaukoma.

0: Teh Moro dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
1: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habuto.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ayu, alamat RT1 RW1 Pekunden, Kota Winangun, Kebumen. Sebelumnya saya punya keluhan nyeri pinggang. Kalau duduk susah sekali untuk berdiri, terasa sakit sekali. Setelah saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop, saya langsung beli dan mencoba. Alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah buktikan khasiatnya. Terima kasih PT Denatur Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutha Winangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios Aneka Jajanan Pasar Baru, Kutha Winangun, Blok B, nomor 5 dan 6, Kutha Winangun, Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden, Kutha Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto, Bulu Pitu, atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Tehmoro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan, atau Utara Bangjo, Kuayuhan.
0: 98.4 Star FM

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Nama saya Raffi, alamat Banjarsari RT3 RW1. Sebelumnya saya punya keluhan ketika melihat layar HP mata saya berair dan lama-kelamaan jadi pusing. Setelah saya mencoba menggunakan Vitama, alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Saran saya buat pendengar lain atau yang punya penyakit mata seperti saya, jangan lupa gunakan Vitama, obat herbal untuk memelihara kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekian, terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotik Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno

0: Nyenes rela. Tolongin bapak lah.
1: Iya pak. Anak apa sih pak? Ibunya tanggung kayak lagi repot.
0: Gilo. Bapak canggung dikerogi. Orang kepenak awak kayak pating greges.
1: Bapak Abendina jaluk dikeroke bae. Ora apik lho, Pak. Mulane, Pak, Abendina konsumsi Habutop, obat herbal ramuan Arab sing lagi ngetop ben awak luwih sehat, daya tahan tubuh kuat, ora gampang kenang penyakit. Cukup rong kapsul ping telu sedina.
0: Apa iya sih, Bu?
1: Ya iyalah, Pak. Habutop gitu loh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Turing, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Dari tadi Bu perhatiin kok baca korannya cuma dibolak-balik. Kalau mau kupasan pakai kipas aja, Pak, jangan pakai koran.
1: Apaan sih, Bu? Ini Bapak lagi nyari berita yang tulisannya gede-gede.
0: Mana ada, Pak, Pak. Yang ada cuma judulnya doang. Emang Bapak nggak bisa baca tulisan sekecil itu?
1: Iya nih, Bu. Bapak kayaknya harus beli kacamata baca deh. Mata Bapak pegel kalau lihat tulisan kayak gini.
0: Ya ampun, Pak. Mending diikhtiarin dulu pakai Vitama dan Vimata. Vitama itu kapsul herbal yang baik loh, Pak, buat menjaga kesehatan mata. Diminumnya 3 kali sehari, 2 kapsul aja. Terus Vimatanya itu ditetes 2-3 kali sehari, masing-masing 1 tetes. Tuh, si Jamal tetangga kita dulu aja. Dulunya kan kemana-mana pakai kacamata. Sekarang udah mulai jangan pakai kacamata. Katanya sih minus matanya membaik berkat Vitama dan Vimata.
1: Oh iya deh, Bu. Besok bareng Ibu ya beli Vitamanya.
0: Iya. Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotek Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotek Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokole, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokole, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.

0: pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candi Mulyo RT1 RW1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Srubeng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Srubeng, nomor 20 Srubeng, atau depan PKU Muhammadiyah Srubeng.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari, Alian.

0: Pendengar, berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, dengan ibu siapa, dari mana ini, Bu?
2: Bunda.

0: Cek cek, bobot awaknya seki medun ya.
1: Eh si cekolah seket wudu kilo.
0: Lah, orang percaya.
1: Orang percaya?
0: Jajal ditimbang, ke timbangannya.
1: Iya ya. Dening kurang sekang seket wudu kilo ya. Bisa-bisanya kono ngerti.
0: Barang keton kok. Weh, sing nang trijine ali-ali watu aki ke pindah mari ngendi.
1: Oh iya. Ali-ali watu aki ke tek obral. Mata kucing, kecubung, junjung derajat, topas, bayu, rongatus. Rongatus ya ibu, iya. Duitnya yang satu sekat ya ibu, gue tuku habu top. Kelingan, kelingan.
0: Dan yang gue tuku habu top.
1: Iyalah, tak pikir-pikir kesehatan penting gue awak kok. Nek awak sehat, gue ngapa-ngapa ya kepenak. Apa maning pegawainku biasa angkat junjung, ngoret, yang dunga-dunga, numpak epit. Mulane awak bener-bener di rumah. Orang kelalen nginum habu top.
0: Aku jaluk lah.
1: Jaluk tuku.
2: Habu top, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habu top sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habu top di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
2: Dapatkan Habu Top minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
2: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.
4: 98.4 Stara FM Kebun.

0: Pagi, Ju.
1: Pagi juga, Man. Eh, Man, kemarin aku lihat kamu di rumah sakit sama istrimu. Siapa yang sakit, Man?
0: Oh, iya, Ju, kemarin aku dari rumah sakit. Aku habis periksa mata. Belakangan ini penglihatan kapur, sakit kepala, nyeri pada mata. Mata merah, jarak pandang terasa dari menyempit banget.
1: Terus katanya kamu kenapa itu, Man?
0: Dari pemeriksaan sih katanya glaukoma, Ju. Pusing, aku harus dioperasi.
1: Kamu coba dulu deh pakai Vitama, Man. Vitamin mata yang terbuat dari bahan-bahan herbal seperti madu, blueberry, tomat, dan wortel.
0: Emang bisa itu buat glaukoma, Ju?
1: Jangankan glaukoma, buat katarak, mata minus, mata silinder juga bisa.
0: Besok aku coba deh pakai Vitama. Aku takut kalau harus dioperasi. Terus itu belinya di mana tuh?
1: Di apotek juga ada kok, Man. Online juga bisa.
0: Makasih ya, Ju, ya buat infonya.
1: Sama-sama, Man. Semoga mata kamu cepat sembuh ya.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Ortipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotek Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotek Padurto, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurto.
4: 98.4 Setara FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai halo sobat Star FM dimanapun Anda berada. Wow, cuacanya panas banget ya. Panas di luar ya, udah di rumah aja ya, yang dingin di rumah gitu ya. Sambil dengerin Bolimania siang hari ini seperti biasa. Bolimania hadir menemani Anda dari jam 1 jam sampai jam 3 sore nanti. Bareng Lia di sini ya sobat Star FM. Edisi hari Minggu tanggal 21 Juni tahun 2026. Lia kembali hadir menemani Anda dengan lagu-lagu Indianya ya, dari sana Bali Mania gitu ya. Satu koleksi baru saja muncul, Kahona Piari Hey juga. Dan tentunya Lia di sini nggak sendirian. Lia di sini udah bareng Habutab Herbal yang paling top, Vitama juga, ada minyak herbal Sultana, madu Vitapedia, Otipus, dan juga ada teh Moro. Teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan Anda. Lia ucapkan selamat siang, selamat beristirahat ya yang lagi tidur siang. Kayaknya dengar suara Lia pada bangun, berisik soalnya ya. Waduh, siang-siang cemeter gitu ya, panas banget Mbak Lia. Bikin es teh moro aja kayaknya ini seger ya sobat Star FM ya. Dan Lia udah siapin juga lagu berikutnya buat sobat Star FM, jadi jangan kemana-mana. Yang mau gabung bareng Lia boleh merapat aja di WhatsApp, SMS, dan juga teleponnya di 0851-8006-9984 ya. Lia tunggu gabungnya sampai nanti jam 3 sore.

0: pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Widi dari Kedung Banteng. Saya mau berbagi pengalaman menggunakan Habutop. Awalnya saya sering merasa badan pegel-pegel, lemas, badan terasa kaku-kaku, apalagi di jari tangan. Kemudian saya dengar iklan Habutop. Lalu saya membeli, kemudian mengkonsumsinya 3 kali sehari secara rutin. Alhamdulillah, sekarang badan terasa sehat dan lebih seger. Untuk pendengar yang memiliki keluhan seperti saya, silakan beli Habutop, obat herbal ramuan Arab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasan, Anda bisa mendapatkan

Siang, masih balik lagi di 98.4 Star FM Kebumen. Ya tentunya masih ada Lia di sini sampai nanti jam 3 sore. Lia siapa menemani Anda dengan lagu-lagu Bolimanianya. Jadi silahkan yang mau merapat boleh, merapat aja di 0851 8606 99.

sih bareng Habutop, obat herbal lamun Arab yang paling top. Siang-siang enaknya makan sama apa? Ini Sobat Sarah FM, siang ini makan sama apa? Waduh, kalau makan jangan kebanyakan pantangan ya. Waduh Mbak Lia, aku mau makan sama ini takut, mau makan sama itu takut ya, mau makan asam apa namanya ayam goreng takut kolesterol. Lagi asam uratnya kambuh pula, makan apa ini yang bisa dimakan? Semuanya bisa dimakan, yang penting tidak berlebihan ya Sobat Sarah FM ya. Nggak usah berlebihan, harus dalam porsi yang pas juga. Sayur-sayuran sehat, ayam goreng juga bagus buat protein juga ya. Daging-daging juga bagus buat protein, asal tidak berlebihan. Kalau berlebihan ya pastinya ada efeknya. Barangkali Anda yang punya kolesterol, kebanyakan makan ayam goreng, goreng-gorengan juga ya, nanti kolesterolnya bisa kambuh. Kemudian juga yang punya asam urat rematik, juga perlu minum yang namanya Habutop Herbal yang paling topnya. Takut darah tinggi Mbak Lia. Gak usah takut ya Sobat Sarah FM, kan ada Habutop. Kalau tekanan darah Anda tinggi ya, ataupun Anda terkena yang namanya hipertensi, silakan minum rutin Habutopnya untuk menormalkan tekanan darah. Karena Habutop juga berhasil untuk menormalkan tekanan darah, kemudian juga membantu pengobatan Anda yang terkena diabetes, kemudian juga asma, stroke, wasir, TBC, ginjal ya. Yang sakit tenggorokan juga silakan minum Habutop. Vertigo, yang kepalanya sering kelayangan, pusing, sakit gitu ya, silahkan diikhtiarkan menggunakan yang namanya Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Kenapa sih Mbak Lia tiap hari nyaranin untuk selalu minum Habutop? Karena dengan Anda rutin konsumsi Habutop sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat, insya Allah ya, daya tahan tubuh Anda akan menjadi lebih baik, lebih kuat gitu. Kemudian juga imun tubuh Anda bagus. Kalau dua ini bagus, insya Allah penyakitnya gak masuk ke dalam tubuh Anda. Anda gak gampang sakit, gak gampang tertular yang namanya penyakit juga. Jadi, Lian nih gak bosen tiap hari ngingetin Sobat Star FM untuk selalu minum Habutop, Habutop, dan Habutop ya. Mau pagi, mau siang, mau malam, solusinya minum Habutop ya. Dua kapsul menggunakan air hangat. Karena Habutop ini 100% herbal alami tanpa efek samping dan juga tidak menimbulkan ketergantungan di kemudian hari. Leo ucapkan terima kasih buat Anda yang udah pada borong Habutop, luar biasa ya. Saya selalu lancar rezekinya. Udah di stok kembali wilayah Bulus Pesantren ya, di apotik Yakin Sehat Bocor dan juga apotik Insan Sehat Bocor. Kemudian juga di wilayah Padureso, bisa beli di apotik Padureso di dekat Pasar Pon Padureso. Wilayah Kota Winangun, warga Kota Winangun jangan lupa merapat ke apotik Tahir Farma Kota Winangun di utara rel kereta api Jebor. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di Agen Tejo Regal Saputra di Pasar Baru Kota Winangun Blok B nomor 5 dan 6. Ada di apotik Sumber Waras di Jalan Raya Kota Winangun, ini dekat jalan raya ya. Silakan bisa beli di apotik Sumber Waras dan juga ada di apotik Siakbar di Jalan Pagedangan. Wilayah Poncowarno, warga Poncowarno jangan lupa merapat ke apotik Poncowarno Farma di utara Pasar Poncowarno. Ada juga di apotik Sinar Sehat di selatan Pasar Poncowarno dan juga ada di apotik Agen Toko Margo ya, sambil borong sembako. Jangan lupa sambil borong Habutop Vitama dan juga minyak herbal sultananya. Mbak Olia, kemarin vitamannya habis di apotik Petanahan. Udah di stok kembali ya. Warga Petanahan yang kemarin kehabisan Vitama ya, habis ludes terjual, sudah di stok banyak di apotik Petanahan Farma di selatan Pasar Petanahan. Jadi sekarang Anda bisa dapatkan kembali, bisa merawat kembali ke apotik Petanahan Farma. Pokoknya cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham, tinggal tanyakan aja langsung ke nomornya Star FM Kebumen di 0851 8606 9984 nya Pak Yanto yang ada di Marun, terima kasih sudah beli Habutop ya. Saya selalu lancar rezekinya. Beli di apotik Langgeng ya Pak Yanto ya. Terima kasih ya Pak Yanto. Yang lain buluan melapat ya, merapat ke apotik boleh, ke radio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto RT 5 RW 1 Kota Winangun juga boleh.
Mama Rizky, selamat siang, halo. Bolimania semangat, selamat sore. Jabdil Milennya udah dimunculin tadi ya Mama Rizky ya. Salamnya buat Bunda Ervito, ada Mbak Putri, Mama Aul, Mama Ashraf, Bu Yati, ada Mbak Cindy, Mbak Ahmad, ada Mbak Wari juga. Kang Hoyong, Kang Kiman, Pak Desa Songko, Durian Ambal, dan semua pendengar Radio Star FM, selamat mendengarkan. Buat Mbak Liannya, selamat tugas sampai tuntas, terima kasih kembali kasih. Selamat siang Mbak Lia, Priyati momennya ya dimunculin. Salamnya untuk Bunda Rukmi, ada Bu Yati, Bu Asi, Bunda Evita, Bunda Tini, Pori, Mama Asrof, ada Mama Naomi juga, Mama Fatma dan Sabrinanya, ada Mama Fiani, kemudian juga Mama Ima, Mas Bagas, Mas Indi, Mas Ibnu, Mbak Oom, Mbak Nur, Mbak Nyanora, Pak Yono, Pak Sutar, Pak Sabar ya, thank you.

Di Neng Apri, selamat siang Neng Apri. Mau request lagu? Boleh curi ya, boleh. Apa itu boleh curi ya? Lihat taunya bolen Neng Apri. Salamnya buat Boleh Aja, terima kasih kembali kasih saya selalu buat Neng Apri yang ada di Ambal ya. Ini ada siapa nih? Selamat malam Mbak Lia. Maaf, selamat siang maksudnya. Iya, lihat gak ya Allah, bisa nggak diputer? Bisa ya. Kang Untung, siang Mbak Lia dari Untung Subagio. Mau salamnya buat Mbak Putri yang Siti, Mbak Rosita, Mbak Tina, Karim Chicken, Pak Sutan, Om Gendro, Betran, Ion, lagunya ngikut aja, oke. Okay. Ada Mbak Rumi Mandekini, selamat siang, halo. Ini Juragan, assalamualaikum, halo apa kabar semuanya? Maaf jarang muncul di radio Star FM Kebumen, mau ikutan nimbrung nih di Demboli Mania. Udah lama gak dengerin lagu-lagu India nih, mau minta lagu. Soundtracknya film India, Dilse. Oh coba ya nanti ya. Salamnya buat fans radio Star FM Kebumen dimanapun berada, dari A sampai Z buat yang lagi siaran, mau tugas sampai kelar nanti. Thank you Mbak Rumi Madakini, laris manis ya. Nanti Lia bacain lagi pesan-pesan yang udah pada masuk. Sekarang Lia kasih lagu buat Neng Apri yang ada di Ambal. Lagunya Lia munculin ya. Ada Boleh Curi ya. Katanya gitu ya, ada Boleh Curianya Lia munculin. Pokoknya jangan kemana-mana ya, mau gabung silahkan di 0251 8606 9984.

Berikut wawancara dengan salah satu konsumen Vitama, solusi kesehatan mata.

0: sebelumnya beli Vitama untuk siapa, Ibu?
1: Sebelumnya saya beli Vitama untuk diri saya sendiri.
0: Bu punya keluhan sakit mata apa, Ibu, sebelumnya?
1: Keluhan saya sebelumnya

0: yang lainnya, silahkan mencoba menggunakan obat Vitama. Karena saya sudah membuktikannya, Vitama solusi kesehatan mata.
1: Oke, baik Ibu, terima kasih. Semoga apa yang Ibu sampaikan bermanfaat buat para pendengar yang lain ya Bu ya. Oke, baik Ibu, terima kasih ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Mantotik Apotik, dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya. Alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziyakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kali ini Lia membuka teleponnya. Silakan yang mau naik boleh di 0251-8606-9984. Nya ada siapa nih? Halo, selamat siang.
1: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
1: Gimana kabarnya?
0: Baik, alhamdulillah. Mama Asraf gimana?
1: Baik juga, alhamdulillah. Ini tumben siang-siang nih.
0: Iya.
1: Aku mau request lagu. Kalau nggak salah judulnya Sony Sony apa ya? Yang Mohabbaten itu.
0: Oke, boleh. Sony Sony.
1: Iya ya, judulnya itu kan ya.
0: Iya kali coba ya.
1: Itu yang main warna diambur-amburin itu
0: boleh,
1: lagunya
0: ada ya.
1: Video klipnya. Yo, salamnya itu. Buat siapa ya? Salamnya buat Mas Andre, Mas Ibnu, terus Mas Sandy, Mas Andi, Pak Sutar, Bapak Enaura, Pak Deslamet, Bunder, Bunda Tini, Bunda Titin, Mbak Sri, Mbak Yanti, Mbak Yaya, Mbak Isna, terus Mbak Inai, Mbak Julit, Mbak Cindy, Mbak Sakinah, Bu Heni, Bu Ayu, Bu Fatur, Bu Kumis, terus siapa ya, Mama Bulan, Mama Naomi, Mama Fatma, Mahin, Mahwi, Mahri, Mama Fian, terus siapa ya, buat Ibu Karmina, Pak Yanto, Mama Rizky sama Mbak Rizkinya juga, dan juga buat semuanya.
0: Siap,
1: buat Mbak Dianya, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Ngopi, Mbak, aku lagi ngopi.
0: Kartora.
1: Ya, yang es kopi, jadi seger.
0: Oke.
1: Ya, wis ya Mbak Lia, semoga sehat selalu, tetap semangat. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di belakangnya, halo selamat siang.
2: Halo selamat siang juga bos.
0: Siang apa juga kabar? Bos, kabarnya baik alhamdulillah. Mbak Yaya gimana kabarnya di situ?
2: Alhamdulillah aku baik, sehat.
0: Makan siang belum?
2: Udah.
0: Sama
2: belum,
0: apa?
2: Udah belum.
0: Lia belum dari pagi.
2: Aku sama sayur singkong.
0: Wah enak dong.
2: Tahu nggak sayur singkong?
0: Enggak.
2: Paling-paling nggak tahu.
0: Daun singkong.
2: Iya.
0: Diapain?
2: Ya di ini pedesin kasih santan.
0: Oh gitu ya, enak lah.
2: Iya,
0: seger.
2: Iya. Aku minta lagunya Tom Hibu udah diputer belum?
0: Belum, boleh. Silakan.
2: Ya udah itu aja. Terus selanjutnya ikutan Mama Asraf saja.
0: Siap, bos.
2: Fotokopi ya, Ma. Biar tapi aku enggak mau bayar, Ma.
0: 2000
2: ya Mama Asraf tadi. Makasih juga, Mbak Lia.
0: Sama-sama.
2: Semoga sehat selalu, murah rezeki pun barokah. Pulangnya
0: amin.
2: Hati-hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yaya cantik. Kembali kasih buat Mbak Yaya di belakangnya. Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Polimania.
0: Selamat siang Bu Yati.
3: Assalamualaikum Mbak Yaya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waduh Bu Yati sehat.
3: Apa kabar Mbak Dia?
0: Baik. Bu Yati kabarnya gimana di situ?
3: Baik. Cuma tangannya suka pegel.
0: Tangannya suka pegel. Kenapa tuh?
3: Enggak tahu. Karena enggak minum habu tiap hari.
0: Oh iya harus minum habu top.
3: Iya lama enggak minum.
0: Semoga besok bisa minum habu top lagi ya Bu Yati ya.
3: Iya.
0: Amin. Ini mau lagu apa Bu?
3: Lagunya Kucing-kucing Sahih.
0: Oke. Kucing.
3: Salamnya buat Mbak Yaya. Mama Strop. Dan semuanya aja.
0: Dan semuanya aja boleh.
3: Terima kasih Mbak Yang.
0: Sama-sama.
3: Semoga sehat selalu. Selamat tugas. Sampai tuntas.
0: Amin.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati, sehat selalu ya Bu. Di sini Lia pengen bacain lagi dari Mbak Seri. Assalamualaikum. Gabung lagi lagunya Kucu-Kucu Hotahe. Oh iya, tadi Bu Yati juga minta. Salam buat ibu yang lagi monitor, Bu Yati Bundar, Mbak Sidi, Papa Ico. Ada Mbak Yanto, Bunda Hani, Mbak Putri, Bu Hayu, Pak Sultan, Mbak Nomi, Mbak Bubut. Ada Mbak Waris, Mbak Ahmad, Putri Selatan, Mbak Sakina, Ibu Karmina. Mbak Nya Marsha, halo, thank you sudah monitor.

selamat siang Mbak Bubut. Thank you sudah monitor. Ada Mas Asrori juga, selamat siang. Di SMS, lihat tengok dulu ya di SMS. Ada siapakah gerangan di SMS-nya Mama Adiba? Halo, sehat selalu buat Mama Adiba. Nanti habis ini Lia buka teleponnya lagi Mama Adiba. Tadi udah 3 telepon. Oh, ada Sekar katanya. Boli mania, bunder 10 tambah 10 berapa? Oh, tanya bunder 10 tambah 10. Berapa tuh bunder 10 tambah 10? Ada Leo dari Karang Kembang, selamat siang, thank you sudah monitor ya. Leo lanjut ke lagu berikutnya. Udah Lia siapin ada Sony-Sony-nya, tadi udah di request sama Mama Asrof ya. Dan tentunya masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Pengen mata sehat? Ingat Vitama solusinya. Diminumnya sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat. Vitama ini kandungan vitamin A-nya banyak, vitamin E banyak, bagus banget buat meningkatkan penglihatan mata Anda. Mata rabun, glaukoma, makula dini, kemudian juga katarak, mata berair, iritasi mata, mata bengkak, insya Allah bisa nih diatasi menggunakan yang namanya Habu Top Herbal yang paling top. Pokoknya jangan kemana-mana, stay tune terus, masih panjang waktunya. Masih 1 jam lagi yang menemani Anda dengan lagu-lagu Indianya ya. Di Bolimania sore hari ini.

0: satu jam, milih baju, tas, sandal juga setengah jam. Bisa aja ngeburu-buruin suaminya biar cepat mandi. Padahal begitu suaminya udah siap, dia masih aja total-total wajah pakai skincare. Aduh.
1: Oke ya, udah nih. Yuk, berangkat.
0: Abu topnya dibawa enggak yang buat Om Irwan?
1: Oh iya, stok abu topnya tadi pagi udah Bunda buka ya. Dan udah Bunda minum 2 kapsul. Beli aja lagi deh ya.
0: Aduh, jadi double dong pengeluarannya.
1: Ya gimana lagi sih ya? Kan kita juga butuh abu top buat jaga daya tahan tubuh kita. Udah deh ya, jangan ngeluh terus. Nanti semoga Allah ganti rezekinya dengan yang lebih baik lagi. Percaya aja sama Allah.
0: Oh iya, Masya Allah. Iya Bu Ustazah, Masya Allah.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kutau Binangun, Anda bisa mendapatkan di agen Tejo Ragil, alamat kios aneka jajanan Pasar Baru Kutau Binangun Blok B, nomor 5 dan 6 Kutau Binangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kutau Binangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Baroka. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan, alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.
4: 98.4

Oke, satu koleksi bakso muncul dengan Tum Hihonya ya. Masih setiap bareng lihat di sini di Bali Mania sampai nanti jam 3 sore. Selamat siang menjelang sore buat Mbak Bubut. Assalamualaikum. Selamat siang Bali hadir di acara Bali Mania. Salamnya buat semuanya yang lagunya ngikut aja. Buat Balinya menjalanin tugas.

0: Selamat siang, Mbak Lia.
1: Siap,
0: Bu Mania.
1: Waduh, Bu Carmina. Enak ya masuk kalau siang ya.
0: Iya, bangun tidur ini.
1: Habis tidur siang.
0: Iya.
1: Aduh,
0: kita lagunya dari soundtrack film Sorter.
1: Yang apa, Bu?
0: Sorter.
1: Oh iya, coba nanti ya Lia cariin.
0: Iya.
1: Salamnya buat siapa?
0: Salamnya buat Bunda Ervito, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Heni, Bu Ase, Mama Asra, Mbak Sri, Mbak Cindy, Mbak Yaya, tadi Mama. Lupa Mbak.
1: Aduh, Mama, lagi.
0: Mama, lupa lah tadi. Dan semuanya aja lah.
1: Oke, siap.
0: Selamat sore buat Mbak Liannya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya.
1: Sama-sama.
0: Semoga sehat selalu. Assalamualaikum.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Karminah ya. Di belakangnya, siang Sara FM dari Leo di Garang Kembang katanya meminta lagu yang berjudul De Aksa Pemkia, boleh. Salamnya buat fans Sara FM dimanapun Anda berada. Ucapannya, salam sejahtera selalu buat Mbak penyanyi. Kebagian terima kasih, kembali kasih.

kasih buat Leo yang udah gabung ya bareng Lia di sini, dan tentunya Lia di sini masih bareng Habutop obat herbal lemon Arab yang paling top solusi untuk masalah kesehatan Anda ya. Pokoknya apapun masalah kesehatan Anda jangan lupakan Habutop solusinya. Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Warga Alian, jangan lupa merapat ke apotek Tahir Pharma Alian, sudah di stok banyak di apotek Tahir Pharma Alian. Kemudian juga Anda bisa dapatkan di apotek Seruni Pharma Alian dekat Pasar Seruni, ada di apotek Kondang Bergas, apotek Monokromo, dan juga dari apotek Tahir Pharma Krakal. Wilayah Kebumen Kota di mana, Mbak Lia? Kebumen Kota bisa beli di Apotek Al-Huda Wonoyoso, Apotek Al-Huda Mertokondo, dan juga ada di Apotek An-Nahdi di Timur Pertigaan Panjer ya. Di situ ada Apotek An-Nahdi. Kalau dari arah timur, dari rel kereta api Selang ke barat ya, nanti di situ ada Apotek An-Nahdi. Kalau gitu buat semuanya Sobat Star FM, jangan lupa juga Anda bisa dapatkan di Apotek NS Pharma di daerah Puring. Apotek NS Pharma di pertigaan kantor Kecamatan Puring, ada juga Apotek Tunggal Sehat dan juga Apotek Pas Sehat. Kemudian Anda bisa dapatkan di Apotek Salsabila di Jalan Wetan Weton Puring.

Lanjut, udah Lia siapin di sini lagu berikutnya ya. Pokoknya jangan kemana-mana. Nanti Lia bakalan balik lagi menemani Anda karena masih panjang waktunya, masih 30 menit lagi.

0: kado pastel? Apa mau baju dinas malam?
1: Enggak atuh, Pak. Ih, Mama tuh pengen dibeliin paket herbal Vitama dan Vimata.
0: Loh, emang penglihatan Mama juga bermasalah ya?
1: Ih, si Papa. Kan gak ada salahnya Mama juga mau menjaga kesehatan mata. Kan Vitama dan Vimata itu bukan cuma buat yang punya mata minus silinder glukoma gitu. Tapi baik juga kok dikonsumsi sama Mama yang gak punya keluhan apa-apa. Sebagai pencegah gitu loh, Pak.
0: Iya, iya, iya. Kalau itu gak usah nunggu gajian. Besok Papa beliin sekalian 2 paket. Soalnya punya Papa juga mau habis.
1: Oke deh, Pak. Makasih ya, Pak.
0: Sama-sama.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotek Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di Apotek Poncowarno, alamat Jalan Karangpencil kilometer 4 atau di depan Komplek Pasar Poncowarno Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno Kebumen.
4: 98.4 Stara FM.

Satu kali sebetul muncul dengan Oh My Darling ya, barusan muncul di Bali Mania sore hari ini. Dan Lalia pamit ya dari Bali Mania, nanti ketemu lagi bareng Lia di Pop Mania dari jam 3 sampai jam 5 sore ya. Seperti biasa, buat Anda yang pengen gabung boleh merapat kembali. Abis ini jam 3 jangan lupa gabung di Pop Mania ya, lagu-lagu pop Anda bisa nikmati. Jadi silakan yang pengin sekedar mengingat-ingat zaman dulu ya, masa lalunya, atau barangkali mengutarakan isi hatinya, boleh banget merapat bareng Lia di 0251-8606-9984 nya. Jangan lupa habu topnya ya Sobat Star FM, pulang kerja, pulang liburan hari minggu ini, boleh mampir ke apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami untuk beli habu top, vitama, dan juga minyak herbal Sultana. Lia pamit, sampai jumpa, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: subscribe now and press the bell icon. Never miss an update from Tips Official.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti, alamat Desa Candimulyo RT 1 RW 1 Kebumen. Setiap hari saya menjahit bahkan sampai malam. Badan saya sering merasa pegal-pegal dan kaki sering kesemutan. Alhamdulillah, sejak saya konsumsi Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia, langsung ada perubahan. Sekarang badan saya berasa enak dan kaki tidak kesemutan lagi. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya sarankan untuk mengkonsumsi juga Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, yang bisa dibeli di agen atau apotek. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotik Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotik Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Popong, Puring, atau depan kantor Kecamatan Puring, Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan, Karangturi Weton, Wetan Puring, Kebumen.
3: 98.4 Star FM Kebumen.

warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hai halo sobat Star FM. Yuhu, sore hari ini kembali ketemu bareng Lia lagi. Di mana lagi kalau bukan di Pomania dari jam 3 sampai jam 5 sore. Dari buka tadi ya dengan makhluk Tuhan paling seksi siapa itu? Kayaknya Lia deh. Oh bukan, kirain Lia ya kan? Aduh, kayak gitar Spanyol pokoknya ya. Selamat sore, halo buat semuanya sobat Star FM yang masih setia monitor Lia di sini di 98.4 Star FM Kebumen. Lia ucapkan selamat sore, selamat beristirahat. Barangkali Anda habis pulang liburan nih jam segini, waduh capeknya. Oleh-olehnya apa nih liburannya? Barangkali habis dari pantai atau ya juga yang habis dari gunung gitu ya, naik ke gunung. Atau barangkali di rumah aja ngabisin waktu bareng keluarganya ya. Apapun aktivitas Anda hari ini, semoga semuanya mendapat manfaat yang bagus ya, yang baik juga. Dan Popmania seperti biasa, buat Anda yang pengen request lagu atau barangkali mau salam-salam atau barangkali mau curhat bareng Lia di sini boleh. Mau mengungkapkan isi hatinya boleh, silakan ya diungkapkan lewat lagunya. Tinggal request aja di SMS, WhatsApp maupun telepon di 0851 8606 9984. Bareng apa? Bareng Habu Top dong, herbal yang paling top. Kemudian juga lihat di sini bareng Vitama, minyak herbal sultanah dan juga ada teh moro, teh kombinasi herbal yang menyehatkan badan. Tadi udah dibuka dengan Mulan Jamila, sekarang lihat kasih 11 Januarinya.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata serta

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan BR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM

karena sejatinya orang tuh emang gak benar-benar siap untuk merasa kehilangan ya. Tapi ya Sobat Star FM, kehilangan adalah pengingat bahwa tidak ada yang abadi di dunia ini. Rasa sakitnya seringkali mengajari kita untuk lebih menghargai setiap momen dan anugerah yang masih kita miliki, sekaligus ya menjadi ruang untuk memproses rasa ikhlas dan berdamai dengan kenyataan. Ketika sesuatu diambil dari kita, mungkin itu cara semesta mengingatkan bahwa semua yang kita miliki adalah anugerah ya, bukan hak mutlak dari kita sendiri. Jadi buat Anda yang sedang merasakan kehilangan atau pernah merasakan kehilangan, semangat ya. Berdamai dengan diri dan kenyataan, dan sisakan ruang ikhlas sedikit buat Anda.

Tapi susah Bali ya kalau harus kehilangan orang-orang tersayang kita di sekitar kita ya. Gak ada yang sanggup, gak ada yang siap ya. Apalagi di waktu-waktu yang gak tepat. Jadi buat Anda nih barangkali sore hari ini ataupun hari ini nih, Anda, keluarga Anda, kerabat Anda, sahabat Anda, semuanya ya, orang-orang yang Anda sayangi, ketika mereka sedang sakit, sedang ada yang dikeluhkan, temani mereka, jangan lupa kasih habutopnya ya, biar cepat sembuh ya. Karena biasanya kita juga ngerasa takut sendiri ketika orang di sekitar kita itu sedang sakit ya. Kadang kita ngerasa takut untuk kehilangan dan banyak banget pikiran yang masuk gitu ke dalam pikiran kita. Pikirannya jadi macam-macam Mbak Lia. Nah, biar pikirannya gak macam-macam lagi, bawa aja habutop. Disuruh minum habutop yang lagi sakit ya, biar kita bisa tenang. Dan semoga yang lagi sakit entah hari ini atau yang udah sakit bertahun-tahun segera lekas membaik bersama habutop. Yang ngasih kesembuhan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga sebagai manusia harus tetap berikhtiar dan berdoa untuk kesembuhannya ya. Apalagi kalau ikhtiarnya pakai habutop. Insyaallah ya bagus. Ini juga 100% herbal alami tanpa efek samping dan juga tidak menimbulkan ketergantungan. Jangan sampai Anda menyesal ketika Anda sudah benar-benar kehilangan. Kehilangan nikmat sehat juga gak enak ya, jadi jangan sampai kehilangan nikmat sehat itu. Anda harus tetap hidup dengan sehat, dengan baik, dan dengan bahagia bersama Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Selamat sore, adik Kang Musin sudah ikutan gabung merapat. Katanya minta lagu makhluk Tuhan paling seksi. Oh iya, udah muncul tadi buat pembuka ya. Ada juga Basri, waalaikumsalam. Mbak Lia hadir. Gimana, masih semangat? Masih dong, Lia selalu semangat di sini ya. Mau minta lagu 11 Januarinya, salamnya buat ibu yang lagi monitor, Ibu Yati, Bunda, Mbak Cindy, Papa Ijo, Mak Yanto. Ada Bunda Wartik, Mbak Waris, ada Mama Asrof, Mbak Bubut, Mbak Putri, Bu Ayu, Pak Sutara, Bu Karminah. Terima kasih Mbak Lia, sama-sama. Ada Mbak Rumi Mandakini, maaf baru bangun. Gak kerasa langsung tepar tadi, oke. Om Toto tadi ya, Rico Salon 7 dengan kitanya, oke, sama-sama. Selalu teringat Mbak Fatih, selamat sore Mbak Lia, minta lagu yang belum siap kehilanganmu. Barusan munculnya Mbak Fatih ya lagunya. Ada Mama Rizky juga, selamat sore buat Mama Rizky yang ada di Tanah Sari. Mandi mah. Oh tapi masih gasik ya. Masih 3:30 kurang. Katanya, assalamualaikum pemania, semangat sore. Manusia bodoh dimulai ya kak. Aku mau salamnya buat Bunda Evito. Ada juga Mbak Putri, Mama Aul, Mama Asro, Bu Yati, Mbak Cindy, Mbak Ahmad, Mbak Wari juga, Kang Giman. Ada Kang Oyong, Durian Ambal, Pade Sosongko, Bapaknya Naura, Andri dan semuanya pendengar Radio Star FM. Selamat mendengarkan, buat kaliannya selamat tugas sampai tuntas. Terima kasih, jangan lupa bahagia selalu. Di belakangnya, apotik. Apa ini? Mbak Lia, Titu, oke boleh. Ditunggu lagunya Titunya ya.

iya, Purworejo belinya di mana Habuto? Bisa beli di Apotek Langgeng ya, Sobat Star FM, jangan lupa. Habuto di Apotek Langgeng semua ukuran sudah banyak stoknya. Isi 200 kapsul, isi 50 kapsul, isi 100 kapsul, ada juga vitaminnya banyak ya, buruan merapat jangan sampai kehabisan. Kemudian juga buat Anda yang pengen beli langsung di Radio Star FM, beli ya, soalnya mau konsultasi dulu nih, mau tanya-tanya dulu. Beli ke radio boleh-boleh, silakan merapat juga di Radio Star FM Kebumen di Jalan Bulu Pitu, Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kota Winangun. Buat Anda yang berada di wilayah Prembun, halo warga Prembun, mana nih warga Prembun? Mama Fitri, boleh beli di Apotek Prembun ya, di Apotek Kasih Terjalin di situ. Banyak stoknya, Apotek Bonorowo yang kemarin kehabisan isi 50 kapsul juga sudah di stok kembali, Apotek Bonorowo. Untuk Anda yang berada di wilayah Bonorowo, Miri dan sekitarnya. Wilayah Seruang silakan bisa dapatkan di Apotek Yang Sehat di depan RSPKU Seruang. Dan wilayah Pejagoan, jangan lupa merapat ke Apotek Taher Farma Pejagoan. Apotek Taher Farma Pejagoan di utara perempatan Soka Baru Kuayuhan Pejagoan. Anda juga bisa dapatkan di Apotek Pramudia ya, di perempatan Pasar Putihan Kuayuhan Pejagoan. Silakan cari yang paling dekat dengan lokasi rumah Anda. Kalau belum paham, bisa tanya juga ke nomornya Star FM di 0851-8600-9984. Yang mau merapat lagi boleh, silakan merapat di 0851-8600-9984 di WhatsApp maupun SMS-nya. Dan tentunya nantilah juga buka phone live-nya ya di segmen berikutnya seperti biasa. Sekarang Lia kasih lagu berikutnya, udah Lia siapin di sini dengan Manusia Bodohnya dari Ada Band.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ibu, ini Wisnu, Bu. Gimana kabar ibu sama bapak? Bapak udah sembuh kan, Bu?
0: Oh, alhamdulillah, ibu baik, Nduk. Dan alhamdulillah juga, kondisi bapak sekarang juga sudah jauh lebih baik semenjak kamu kirimin paket Habutop itu loh, Nduk.
1: Oh, obat herbal yang Wisnu kirim sebulan yang lalu ya?
0: Iya, Nduk. Ternyata Habutop emang obat herbal yang paling top. Bapak yang tadinya sering mengeluh sakit lutut, pegel linu, kebas, alhamdulillah sekarang perlahan membaik, Nduk.
1: Alhamdulillah, Ibu. Habutop emang bisa untuk segala penyakit, Bu. Asal minumnya rutin dan telaten ya, Bu ya.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.

wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT 2 RW 4 Kejawan Bojongsari Alian.

0: sahabat Sarah FM, udah siap belum buat jatuh cinta lagi? Jatuh cinta lagi dan lagi bareng pasangan kita tentunya ya. Hah? Sama yang lain? Jangan dong ya. Satu aja gak habis-habis jatuh cinta lagi. Di hatimu bertahta. Ada Kay yang mau bergabung bareng Lia di sini, boleh merapat. Lia mau buka ini, apa namanya? Buka teleponnya di 0251-8606-9984 nya ya. Sekali lagi di 0251-8606-9984. Halo, selamat sore. Mana ini Bu Yati? Halo Bu. Bu Yati diangkat kemana nih? Halo, selamat sore.
1: Halo, selamat sore. Assalamualaikum. Aku gabung lagi.
0: Salam warahmatullahi wabarakatuh, Mama Asraf. Udah mandi belum?
1: Belum.
0: Aduh, baunya sampai sini.
1: Biarin
0: Lumayan
1: panas, ngejemut-jemutulah.
0: Waduh.
1: Aku mau request lagunya Yovi Nuno.
0: Boleh, yang apa tuh?
1: Yang kalau judulnya, kalau bukan Juwita ya kayaknya lebih dekat denganmu deh. Antara dua itu judulnya gak tahu.
0: Oke, siap.
2: Apa-apa judulnya gak tahu.
0: Iya, apa-apa gak tahu. Salamnya buat siapa?
1: Salamnya gue, siapa ya? Gue Kang Arsen, biasanya monitor. Terus gue Mbak Tri, Mbak Yaya, ya fotokopi mau
0: pilih. Oke, siap.
1: Buat Mbak Liana, terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mama Asraf di belakangnya. Ada siapa nih di belakangnya Mama Asraf? Halo, selamat sore.
3: Halo, selamat sore Mbak Lia.
0: Sore juga. Dengan siapa nih?
3: Dengan masa lupa?
0: Enggak dong, ya biar dikenalin dong. Yang lainnya kan belum ada kenal.
3: Oh, apa iya?
0: Iya, jarang masuk soalnya sih. Kepental terus.
3: Iya, tendang-tendang terus ya Mbak Nia.
0: Iya.
3: Soalnya nggak pakai itu sih. Nggak pakai pulsa.
0: Biasanya kalau malam nggak kebagian ya Mas Andi ya?
3: Iya, kepental. Terus kita tendang terus kayak gitu Bali ya.
0: Sabar, yang penting sabar ya.
3: Iya, yang penting sabar.
0: Ini mau request lagu apa ini Mas Andi?
3: Yang Merayu Tuhan bisa nggak Mbak?
0: Boleh, emang mau merayu apa?
3: Merayu Tuhan aja dulu ya.
0: Mau merayu minta apa nih ya?
3: Minta teh moro beli terus di apotek Bali ya.
0: Ya, minta sehat itu. Berarti ya.
3: Iya, alhamdulillah.
0: Betul. Salamnya buat siapa Mas Sandi?
3: Salam-salamnya fotokopi aja yang tadi baru masuk. Mama Asraf ya?
0: Iya betul.
3: Buat Mbak Lia bertugas sampai selesai. Terima kasih.
0: Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi ya. Di belakangnya Mas Andi. Ada siapa nih? Halo, selamat sore.
4: Selamat sore.
0: Sore juga. Dengan siapa di mana nih?
4: Dengan Andi juga.
0: Kok Andinya ada dua?
4: P, ya ini Andi P.
0: Lihat jadi bingung mau pilih Andi yang mana nih.
4: Apa kabar?
0: Sehat, alhamdulillah. Mas Andi gimana kabarnya di situ?
4: Sehat juga.
0: Alhamdulillah. Pengen dengerin lagu apa nih?
4: Lagu Kalau
0: Kalau
4: itu Wali bisa?
0: Bisa.
4: Bisanya yang apa ya?
0: Semuanya bisa.
4: Oh gitu.
0: Mau yang apa judulnya yang punya Wali?
4: Nenek tua-tua.
0: Nenekku pahlawanku.
4: Iya.
0: Nenek tua-tua. Boleh.
4: Iya, itu nenekku pahlawanku, betul.
0: Oke, salamnya buat siapa nih?
4: Salamnya buat Mas Andi, tadi yang barusan ya, sama Mama Atraf, sama Bu Mama Naomi, sama Bu Asi, sama Mama Rizky, sama bapaknya Naura, dan semua pendengar Sara ya.
0: Siap.
4: Selamat sore semuanya.
0: Okay.
4: Terus buat Mbak Liana tugas aja ya.
0: Oke, siap.
4: Itu aja. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mas Andi juga ya. Andi 1, Andi 2. Ada lagi boleh. Halo, selamat sore.
5: Selamat sore Pop Mania.
0: Sore cantik Bu Heni. Waduh sorean nih.
5: Bangun tidur Mbak Lia.
0: Waduh, enak banget. Sampai sore tidurnya.
5: Iya.
0: Mantap. Ini mau dengerin lagu apa nih Bu Heni?
5: Saya pengen dari Aurel, Berhak Bahagia.
0: Berhak Bahagia, emang semuanya berhak bahagia.
5: Iya.
0: Harus malah.
5: Nyambi-nyambi uprek di dapur.
0: Oke deh, boleh. Salamnya buat siapa?
5: Salamku, orang gak nyimak. Salamku buat semuanya aja yang udah cawel saya, terima kasih cawelnya. Buat Bunda R kita deh. Terus ini buat semuanya tadi yang udah pada berangkat arisan, saya nggak bisa berangkat.
0: Iya, sama.
5: Soalnya tadi pas ada tamu juga. Mbak Lia berangkat?
0: Nggak bisa juga, kan siang harus kesini.
5: Oh iya ya. Ya udah dah. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Dan semuanya sehat. Ucapanku pokoknya semua selamat sore, beraktivitas apa aja.
0: Okay.
5: Buat Mbak Lia, terima kasih waktunya.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Ibu Heni sudah ikutan merapat di Mop Mania sore hari ini bareng Lia ya. Lia ngeblank tadi habis Mas Andi ada yang ketok-ketok pintu, kayaknya mau beli habutop, jadi dia ngeblank lagunya Mas Andi tadi ya. Akhirnya kalau gitu, Lia lanjut lagi ya ke lagu berikutnya dulu, dan Lia udah siapin di sini. Pokoknya buat Anda nih, jangan kemana-mana, nanti Lia masih balik lagi menemani Anda sampai jam 5 sore ya, masih panjang waktunya. Pokoknya stay tune terus di 98.4 Star FM, di Pop Mania bareng Habu Top, obat herbal ramuan Arab yang paling top.

0: Kemarin aku dengar di radio ada vitamin mata buat mata rabun, glaukoma, katarak, kemerahan. Terus apalagi ya? Aku lupa, Bu.
1: Apa iya? Itu belinya di mana?
0: Di apotek terdekat ada, Bu.
1: Ya udah, besok beli Jen buat Bapak. Vitamin mata apa sih Jen itu namanya?
0: Vitama, Bu.
1: Besok kamu pulang kerja langsung beli aja Jen buat mata katarak Bapak. Semoga ini jalan dari Allah. Udah berobat kemana-mana, belum sembuh-sembuh.
0: Iya, Bu. Besok ini pulang kerja langsung beli.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal, alamat Jalan Denles nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal.
3: 98.4 Stara FM.

0: Jika ku mau.
1: Hey Mas Andi, lagunya baru saja muncul ya. Dan nenekku pahlawanku. Iya kah neneknya pahlawannya? Gak pantang nyerah, nasehatin ya buat kuat-kuat gitu. Balik lagi di Popmania sore hari ini bareng Lia di sini sampai nanti jam 5 sore. Hai, selamat sore. Buat yang baru pulang beraktivitas, jangan lupa bersih-bersih, mandi. Udah bau kecut seharian di luar. Yang masih santai-santai juga selamat telur sore ya. Yang mau kemas-kemas apa mungkin nih hari ini masih bekerja, baru pulang kerja ya. Lia ucapkan selamat sore, hati-hati di jalan ya. Tetap keselamatan nomor satu, gak usah ngebut-ngebutan, nanti juga sampai ya. Ingat, keselamatan nomor satu dan paling penting. Hati-hati saja, gak usah buru-buru. Ngejar apa sih? Ngejar dunia Mbak Lia. Aduh, ada-ada aja ya. Ibu Yati, selamat sore Bu Yati. Saya selalu buat Bu Yati ya. Lia di sini masih bareng Vitama, solusi untuk masalah kesehatan mata Anda. Kalau Anda pulang naik kendaraan, naik motor, sering banget nih terkena debu ya, bikin matanya perih, kemudian juga debunya masuk ke dalam mata, bikin mata iritasi, matanya jadi gatal. Nggak usah khawatir ya. Seperti biasa, Lia akan selalu menyarankan Anda untuk minum Vitama kalau buat kesehatan mata ya. Kesehatan mata juga penting, perlu dijaga karena mata itu untuk melihat semuanya. Semuanya akan jelas terlihat oleh mata kita ya. Kalau mata kita tuh sehat gitu. Males kan minum jus wortel setiap hari, gak mau ribet-ribet. Ada gak sih Mbak Lia yang gampang aja yang langsung diminum gitu? Adalah Vitama ya. Apalagi setiap pembelian Vitama dapat apa? Dapat bonus. Bonusnya ada Vimata cair. Bonusnya sangat bermanfaat juga buat kesehatan mata Anda, mengurangi mata bengkak, iritasi mata, dan juga mata gatal. Kalau Anda punya katarak, takut dioperasi ya, menguras dompet, menguras biaya, menguras tenaga ya kan? Ikhtiarkan aja pakai Vitama. Vitama Vimata satu paket komplit, tidak dijual terpisah. Kalau Anda beli Vitama pasti dapat bonus Vimata cair. Cairnya ini boleh diminum, boleh ditetes juga ya. Kalau ditetes itu agak perih, paling 1 menitan gitu ditahan aja, nanti habis itu insya Allah dapat meningkatkan penglihatan mata Anda. Kalau Anda takut buat ditetes karena perihnya, silakan bisa diminum aja 1 tetes juga setelah Anda minum kapsul Vitamanya. 1 paket harga berapa Mbak Lia? Harganya mulai dari Rp150.000 aja. Dan Anda bisa dapatkan di apotek terdekat maupun di agen-agen resmi kami. Kalau Habu Top isi 100 kapsul dengan harga Rp150.000. Kalau pengen hemat, pengen awet, beli aja langsung yang isi 200 kapsul. Ini ukuran untuk 1 bulan ya. Waduh, bisa untuk 1 keluarga juga, gak cepat habis ya kan? Biar 1 keluarga tuh sehat bareng-bareng. Beli aja langsung yang isi 200 kapsul, ini bisa menghemat sampai Rp170.000. Wow, hematnya banyak ya Mbak Lia, bisa buat beli Vitama, bisa buat beli minyak herbal sultananya juga, jadi dapat nih semuanya, betul. Jadi kalau Anda pengen hemat, bisa langsung beli yang isi 200 kapsul Habu Topnya. Kalau Anda mau nyoba dulu Mbak Lia isi 50 kapsul, boleh, boleh banget. Kalau Anda pengen nyoba dulu isi 50 kapsul. Kalau 50 kapsul diminumnya rutin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul, ini bisa untuk 1 mingguan ya. Ukuran 1 mingguan, terus yang isi 100 kapsul ukuran 2 mingguan. Insya Allah bagus banget untuk meningkatkan daya tahan tubuh dan juga imun tubuh Anda, biar gak gampang capek, gak gampang kelelahan, staminanya juga jadi oke. Jika ku mendengar bahwa kini kau tak lagi. Kang Untung, halo Kang Untung Subagio, masih monitor ya. Jangan lupa Kang Untung kalau mau beli Habu Top bisa beli di apotek Kuarasan ya. Di daerah Kuarasan ada apotek Untung Farma Kuarasan. Wilayah Rowokele bisa beli di apotek Rowokele, di apotek Tahir Farma 1. Buat Anda yang berada di wilayah Gombong, silakan beli di apotek Tahir Farma 2. di daerah Jatiroto ya. Kemudian juga Anda bisa beli untuk wilayah Ayah. Wilayah Ayah silakan beli di Apotek Taher Farma 8 di daerah Demang Sari Ayah. Untuk Anda yang berada di wilayah Wonosobo, Wadas Lintang dan sekitarnya, silakan bisa merapat kembali ke Apotek Wadas Lintang di selatan Pasar Wadas Lintang ya, di Jalan Raya Perempuan Cangkring Wadas Lintang. Halo, selamat sore.
0: Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Apa kabar Mbak Lia?
1: Sehat, baik, masih bahagia. Lia selalu bahagia, Bu Yati.
0: Iya, alhamdulillah.
1: Bu Yati lagi ngapain, Bu?
0: Lagi duduk, nungguin Mbak Lia.
1: Iya, nungguin Mbak Lia. Waduh, setia banget sih.
0: Iya, nemenin siang malam.
1: Iya, mantap. Pendengar setia nih.
0: Iya.
1: Terus pengen lagu apa nih buat teman?
0: Mau request ngasih aja.
1: Oh iya, boleh. Yang apa tuh?
0: Gus Miftah.
1: Gus Miftah, boleh. Coba nanti Lia carikan Gus Miftahnya.
0: Salamnya buat semuanya yang mendengarkan Stara FM.
1: Oke, siap.
0: Terima kasih Mbak Lia.
1: Sama-sama.
0: Selamat tugas, sampai tuntas. Okay. Semoga saya selalu.
1: Amin.
0: Mas, semangat.
1: Oke.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bu Yati. Saya selalu buat Bu Yati ya. Gus Miftahnya boleh.

0: selamat sore juga buat semuanya. Pak Sabar, si dokter bedah. Saya selalu buat Pak Sabar. Thank you sudah monitor ya, Pak Sabar ya. Di belakangnya ada siapa lagi nih? Halo, selamat sore.
1: Waalaikumsalam. Sore Mbak Lia.
0: Waduh, juragan. Sehat juragan?
1: Alhamdulillah sehat Mbak Lia.
0: Alhamdulillah luar biasa. Ikut senang dengernya ya. Tumben nongol sore-sore.
1: Iya nih.
0: Gak jalan-jalan?

0: Ya atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Mbak Bubut sudah ikutan merapat di sore hari ini.

0: lanjut yuk. Yuk, ada yang mau naik lagi sebelum Lia lanjut?
1: Enggak.
0: Siapa ini miss call? Mbak Ahmad, selamat sore Mbak Ahmad. Lagi ngapain Mbak Ahmad? Mbak Ahmad pengen jadi muda lagi Mbak Ahmad. Ya siapa tahu ini ya ada lagu-lagu kenangannya bareng keluarganya, kerabatnya atau pasangan tercintanya ya dulu. Kali ini Lia punya lagu dari Aurel Hermansyah dengan Berhak Bahagia. Setiap orang punya ini ya, hak untuk bahagia. Setiap orang berhak bahagia juga. Apapun keadaannya, apapun kondisinya, mereka punya hak masing-masing. Setiap kebahagiaan seseorang itu berbeda-beda. Tidak bisa kita samaratakan antara bahagianya satu orang dengan bahagianya orang lain gitu ya. Terkadang kita bahagia belum tentu bahagia juga buat orang lain. Jadi bahagia juga harus sewajarnya ya. Harus melihat orang lain sekeliling kita juga. Apakah bahagia kita juga membuat orang lain bahagia, atau bahagia kamu, apa bahagia kita membuat orang lain menderita? Itu kita juga harus melihat ya. Jangan sampai nanti kita bahagia, orang di sekitar kita malah menderita seperti itu. Jadi biar sama-sama enak, kita bahagia bareng.

0: Berikut pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pak Ratimin, alamat Desa Banjur Mukadan, RT 3 RW 1, Kecamatan Bulus Pesantren, Kabupaten Kebumen. Dulu saya punya keluhan tangan kesemutan, kaki terasa berat untuk berjalan. Saya kan pedagang bakso keliling. Setelah mendengarkan iklan di radio, saya mencobanya. Setelah mencoba, alhamdulillah tangan sudah tidak kesemutan lagi. Untuk berjalan terasa ringan. Untuk pendengar yang lain, ayo kita ikhtiar menggunakan Habutop dari PT Denatur Indonesia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pengalaman dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1, Gondang Legi, Ambal.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Manduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor.

0: cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Novel Audrey Salsabila. Saya dari Kampung Karangpaningal, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Tasikmalaya. Di sini saya sebelumnya pengguna kacamata. Jadi saya sering banget mata saya tuh kayak merah-merah. Apalagi kalau naik motor suka perih di mata itu. Tapi semenjak saya mengkonsumsi Vitama, mata saya jadi lebih sehat. Oleh karena itu, pendengar-pendengar sekalian, minumlah Vitama. Vitama, solusi kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Bali Desa Bocor.
0: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso.
3: 98.4 Stara FM.

dari Ari Lasso-nya dengan hampanya ya. Hampa banget kalau gak ada diri kamu, ya kan? Kalau sendirian serasa hampa ya. Lagi ngapain ya di sana? Waduh, siapa tuh? Selamat sore juga buat Mbak Yaya. Selamat sore buat Lia cantik, baik hati. Beres lah Mbak Yaya ya. Absen nih, thank you buat Mbak Yaya. Sudah selalu monitor Radio Star FM Kebumen ya. Dan Lia ucapkan terima kasih buat Anda. Sobat Star FM yang udah setia menemani Lia di Pomania sore hari ini. Terima kasih banget atas kebersamaannya. Lia pamit dari Pomania. Lagunya udah Lia siapin semuanya, udah Lia munculin semuanya. Nanti pengajiannya ada dari Gus Miftah ya, sesuai requestannya Bu Yati ya Bu. Dan semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semoga semuanya dalam keadaan bahagia juga. Ada empat mata dari The Bagindas. Lia munculin sebagai penutup di sore hari ini. Lia pamit, salam sehat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayah. Ayah.
1: Kenapa, Neng?
2: Loh.
1: Kok loyo gitu?
0: Enggak tahu nih ya. Neng belakangan ini gampang banget lemas. Di sekolah juga. Jadi susah konsen. Apalagi kalau jam-jam akhir. Ngantuk, loyo.
1: Bekalnya dimakan enggak? Nanti dimarahin ibu loh kalau enggak dimakan.
0: Dimakan kok ya. Selalu habis enggak bersisa.
1: Nah, gini aja. Mulai hari ini sebelum tidur malam nanti, kamu ikut konsumsi juga ya. Buat obat yang ayah yang sama itu.
0: Hah? Obat apaan ya?
1: Namanya Habutop, obat herbal yang bikin ayah selalu fit setiap aktivitas, baik kerja, di rumah, di luar.
0: Emang gak apa-apa ya, dikonsumsi Neng yang masih sekolah?
1: Ya gak apa-apa tuh Neng, itu kan untuk semua kalangan. Buat sistem kekebalan tubuh, menambah energi buat aktivitas, sumber nutrisi juga, karena bahan-bahannya alami dan tanpa efek samping.
0: Iya deh ya, mulai nanti Neng mau deh ikut konsumsi Habutop juga.
1: Ya.
3: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotek Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotek Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotek Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: 98.4

0: salah satu pengguna Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling ngetop.
1: Assalamualaikum, nama saya Ibu Vita, alamat Desa Pituruh. Pengalaman saya pakai Habutop, sebelumnya saya punya keluhan nyeri pada punggung juga batuk kering. Alhamdulillah setelah minum Habutop sekarang sudah ada perubahan lebih baik dari sebelumnya. Buat para pendengar dimanapun berada yang punya keluhan seperti saya atau keluhan sakit lainnya, bisa pakai Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian tadi cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayaan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Pandurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Pandurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Pandurso.
0: 98.4 Star FM.

0: saat lo kurasar muncul, ada mungkin ini nasibku ya dari koleksinya Ratih Purwasih. Nih lanjutin ke sesi PonLab. Yuk yang mau naik, naik aja. Nih tunggu di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies and Morris.
1: Salam selamat pagi Oldies and Morris.
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar Mbah Warid? Sehat Mbah Warid?
1: Alhamdulillah sehat. Teng teng teng.
0: Teng teng teng.
1: Pemenangnya orang Kulon kali juga.
0: Iya, pemenangnya orang paling jauh ya, yang banyak perusahaannya. Mantap deh.
1: Gimana di Kebumen, hujan apa enggak?
0: Di Kebumen enggak hujan, Mbah, cerah. Malah hawanya yang dingin gitu.
1: Oh, sini dari malam tadi hujan terus ini.
0: Ternyata beda cuaca ya.
1: Iya. Gantian. Kalau gini mbaknya?
0: Lagunya apa mbak?
1: Elegi esok pagi.
0: Elegi esok pagi, boleh. Salamnya nih.
1: Ya, salam tuh yang lagi pada rebutan di Seldo. Ayo tetap semangat, semangat, semangat.
0: Iya.
1: Ada Mama Naomi selamat pagi, Mbak Tini selamat pagi, ya Mama Asraf, Mama Fatma juga selamat pagi, ya Binder selamat pagi Bu, naik semangat naik pun, ada Bu Kumis, Bu Pater juga selamat pagi, Bu Eni selamat pagi juga, ya Mbak Tri selamat pagi, ya terus ada Mama Iki juga selamat pagi, ada Bu Kepatan juga. Ada Andri, selamat pagi Andri. Ada Kang Jaka, Kang Musim juga selamat pagi. Kang Arif Yudan juga. Terus ada Pak Sistar. Dan semuanya lah yang lagi dengerin Olis.
0: Oke, oke, oke.
1: Ganti yang kasihan sama yang lain tuh yang mau naik.
0: Iya, iya.
1: Sebaiknya terima kasih waktunya.
0: Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, lanjut, lanjut. Ada siapa lagi nih ya? Iko, mau diangkat nggak ada notifnya? Sebentar. Tuh, bisa nih, dijawab, jawab, jawab. Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oldies and Morris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai hai Setara FM.
0: Iya, alhamdulillah baik. Apa kabar bapaknya Naura? Sehat?
2: Alhamdulillah sehat. Sambil ngopi, goreng, makan gorengan, dengerin banyak saran. Komplit ya
0: pokoknya. Komplit pokoknya ya.
2: Bapakku sayangin akalat terus sama orang Pekanbaru.
0: Nggak tahu bisa nomor siji terus oh, orang Pekanbaru itu iya.
2: Dan yang masuk ke derik, mati dah nggak ada ya. Pasti kita orang Pekanbaru.
0: Benar. Semangat pokoknya. Udah sarapan belum nih bapaknya Naura?
2: Ngopi makan gorengan ya, dengerin banyak siaran.
0: Iya, sambil makan gorengan ya.
2: Udah.
0: Mau lagu apa ini?
2: Aku ingin dengerin Angsa Putih dari Arwana.
0: Oke, siap.
2: Salam-salamnya buat paling ujung kulon Kang Gendro. Bangun Kang Gendro. Ada Kang Ujo, Mas Oyo, Mas Aris Anggul Banyo, Kang Muksin, naik Kang Muksin. Ada Mas Dani Prodjo, Pak Sutar, Mas Ibnu, Pak Karim Diken, Pak Karyono, Wonosobo, Pak De Selamat, ada Mbak Bubun, Mbak Yakub, ada Mbak Ahmad, ada Mbak Warid, Mbak Yaya, ada Mbak Nur Klirong, Putri Selatan, Putri Wardani, ada Bundar, Besamin Tan Wiyati, ada Mbak Cindy, Umi Hanif, Mbak Sakina, Mbak Mafian, Mbak Mafiani, Mama Naomi, ada Bunda Ti selamat pagi. Tapi tidak lupa buat Bu Lenor di Wirokatan yang lagi dengerin sama Pak Beryatinnya selamat pagi. Buat Mbak Nina selamat untuk sampai pun nanti. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Bapak Inora. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Aldo Semaris.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Mbak Nia.
0: Wah, pagi Kang Mamat, apa kabar hari ini?
3: Gasik ini? Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
3: Mbak Nia, sehat kan ya?
0: Sehat, baik.
3: Pagi-pagi udah naik gunung.
0: Iya dong. Kan demi ya.
3: Iya, benar-benar. Pokoknya selalu semangat lah. Itu memang ibu sahabat setara semuanya.
0: Iya dong, wajib semangat pokoknya ya.
3: Aku mau lagu Teluk Bayur bisa enggak ya?
0: Bisa. Nanti nih puterin ya.
3: Nanti Bayur. Salamnya buat yang masuk hati Bapak Enaura sama Mbah Farid ya?
0: Iya, sama Mbah Farid.
3: Ya, selamat.